mempelai sembari juga menanyakan kabar dan juga di kelas berapa mereka bersekolah. Kepada para guru dan orang tua, siswa yang hadir, Kak Ana juga berbagi pengalaman tentang merawat dan juga membesarkan anak berkebutuhan khusus.

Dan Warilun sebelum meninggalkan SLB Negeri Pembina, karena juga membagikan seragam sekolah kepada para siswa serta menyempatkan diri melihat penampilan fashion show para bocah-bocah Down Syndrome di sekolah tersebut. Dan Said Rahmat, bocah disabilitas netra, mempersembahkan lagu You Are The Reason yang dipopulerkan oleh Callum Scott. Dan lagu ini benar-benar menjadi alasan bagi Kak Na untuk terus berada di SLB tersebut. Dan Said Rahmat merupakan juara satu kategori vokal solo pria pada ajang FLSES 3N tingkat provinsi tahun 2026. Dan ketua TPPKK Aceh dan para hadirin juga benar-benar dibuat terpesona dengan merdunya suara dan juga penguasaan bahasa Inggris yang apik. Tak hanya jago bernyanyi, saya juga cakap dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelumnya, Kak Na juga menyaksikan penampilan tari yang dipersembahkan oleh murid-murid disabilitas rungu dan bicara. Dan meski tak mampu mendengar dan juga berbicara, namun gerakan tari para-para bocah tersebut sangat selaras dengan alunan musik. Baik Warilah, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan sembari juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Dan sebagai informasi, saat ini di studio Tojo menunjukkan pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Waris Lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk Niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warihlun yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Kita kembali bersama di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 24 Juli 2026. Apa kabarnya Warih? Mudah-mudahan baik dan sehat semuanya ya. Cuaca untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya hari ini cerah sekali dan sudah terasa begitu panas ya udaranya. Tapi diharapkan juga semuanya tetap semangat ya Warih dalam menjalankan kegiatan aktivitas. Apalagi untuk Anda yang punya kegiatan di luar rumah, nah ini perlu banyak perhitungan juga karena tidak baik juga kalau terlalu lama dalam keadaan yang terpapar sinar matahari terlalu lama ya dan langsung gitu ya Warih ya. Jadi perlu dipersiapkan juga walaupun kegiatan kita di luar dengan batas waktu tertentu, semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tetap semangat Warih, kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana pagi Anda. Semoga bisa terus bersemangat dengan kegiatan-kegiatan aktivitasnya. Tapi jangan lupa juga hari ini Jumat, waktu kerjanya sedikit singkat ya, karena nanti apalagi untuk kaum pria akan menunaikan sholat Jumat.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
4: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
3: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
5: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Dave dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
5: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
4: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
5: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
4: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
5: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
6: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
4: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang Warihlun. Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Dan semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan terus saja memberikan nuansa yang menyenangkan saat Anda terus berkarya. Warihlun, Aceh saat ini banyak sekali dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang luar biasa, ya. Di antaranya permasalahan tambang, permasalahan kebersihan, kemiskinan, sampai kepada permasalahan LGBT, ya. Jadi ini sangat perlu kita waspadai, Warih, ya, dan sangat harus kita prihatin dengan kondisi saat ini. Bisa kita katakan tidak baik-baik saja, ya. Dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ataupun Mualim memaparkan ada 5 masalah krusial di Aceh, seperti masalah pertambangan ilegal, karhutla, kebakaran hutan, ya, dan juga salat berjamaah yang sudah semakin berkurang gitu, ya, kecintaan terhadap masjid, kemudian juga permasalahan LGBT dan penanganan bencana atau status bencana dan illegal logging atau perampahan hutan. Nah, ini disampaikan oleh Mualim yang didampingi Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir Samaun. Pernyataan Gubernur Mualim menurut juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi disampaikan dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah Aceh Forkopimda yang berlangsung dalam ruang rapat gubernur di kantor Gubernur Aceh pada hari Kamis kemarin. Dan selain Gubernur Mualim, Sekda Nasir juga rapat Forkopimda ini dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan, juga Kepala Bin Aceh Adri P. Mulia dan Lanal Sabang Kolonel P. Sadimin, dan juga Dan Laut Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro. Adapun Wali Nanggro Aceh diwakili Tuhaput Saifuddin Harun dan juga Pamdam Iskandar Muda diwakili Kasdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko. Dan juga dalam rapat tersebut Gubernur Mualim meminta Sekda Nasir untuk memaparkan seluruh persoalan secara jelas dan lengkap, dan juga tentunya ini dibutuhkan pandangan, pendapat dan pertimbangan untuk menjadi keputusan kita bersama. Demikian dikatakan Mualim, ya. Juga dipaparkan oleh Nasir tentang masifnya tambang ilegal di sejumlah wilayah di Aceh, bahkan penambangan dilakukan dengan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Penanganan tambang ilegal ini diantaranya adalah sosialisasi bahaya merkuri, kemudian penertiban terpadu bersama APH, koordinasi lintas instansi, serta upaya legalisasi melalui WPR bersama. Nah, untuk itu Warihlun perlu diterbitkan maklumat bersama Forkopimda Aceh dan melakukan bimbingan dan pengawasan ke jajaran masing-masing.

0: Saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, Cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Ayah kecap apa sih?
4: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
3: Terus ayah untuk apa?
4: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
3: Oh, begitu ayah.
5: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen. Perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
6: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pindah kum, pindah kau dulu nah. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie ayam di jerikan kum. Sana kau dulu nah.
1: Eh bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Kumpi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerikanku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Warihlun yang terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita berharap sekali untuk saat ini masih terus bisa melaksanakan semua kegiatannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan ya. Warih Aceh masih dihadapkan dengan permasalahan status lapangan Blang Padang ini ya, yang masih belum kelar-kelar gitu ya Warih. Di mana pemerintah Aceh bersama para ulama melakukan kunjungan ke kantor Badan Wakaf Indonesia atau BWI Pusat di Jakarta pada hari Kamis kemarin 23 Juli 2026, dan pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendudukkan kembali sejarah serta menyatukan langkah demi kejelasan status lapangan Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman. Dan Warih, tentunya kunjungan ini penuh kehangatan, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadlullah yang bersama asisten satu Setda Aceh serta Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi, di mana rombongan itu disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua BWI Pusat Dr. Tatang Astarudin. Dan juga dalam kesempatan itu Warih, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan bahwa niat utama kedatangan delegasi Aceh itu adalah untuk merawat amanah sejarah dan menjaga marwah peninggalan para leluhur atau indatu. Hingga kini harapan besar masyarakat Aceh tetap melihat status Blang Padang tuntas dan kembali sepenuhnya sebagai jalan kebaikan bagi umat. Fadlullah menceritakan ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah Aceh, termasuk menelusuri jejak sejarah hingga ke negeri Belanda untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif. Jadi diutus tim ke museum di Belanda bukan untuk mencari pertentangan, tapi melainkan untuk mengumpulkan serpihan sejarah yang jujur. Hasil penelusuran mengkonfirmasi bahwa Blang Padang, lapangan Blang Padang itu sejak era kerajaan Aceh adalah alun-alun kebanggaan dan tidak pernah dijadikan fasilitas militer oleh Belanda. Ini adalah aset luhur yang diwakafkan untuk Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan juga ditekankan oleh Fadlullah bahwa dorongan dari masyarakat dan ulama Aceh bukanlah bentuk desakan yang mengesampingkan aturan, melainkan harapan agar kepastian hukum berupa sertifikat resmi dapat segera terwujud demi kemaslahatan bersama. Dan menyambut baik penjelasan yang disampaikan Wakil Ketua BWI Pusat Dr. Tatang Astarudin, juga menyampaikan apresiasi atas pendekatan bijak dan santun yang ditunjukkan oleh Pemprov Aceh dan para ulama. Jadi Warih, tentunya kita berharap ya ini bisa selesai dengan baik guna menindaklanjuti suasana positif yang sudah dibangun. BWI berkomitmen juga untuk menjembatani komunikasi formal dengan melayangkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM soal status tanah Blang Padang. Jadi itu dia Warih, kita berharap ini jelas ya, status lapangan Blang Padang kembali kepada fungsinya, dan ini bukan berupa tantangan ya, tapi juga untuk mencari jalan terbaik untuk kemaslahatan umat.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
3: Warih lun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Warga yang tersetia bersama Perempat RRI Banda Aceh tidak menutup kemungkinan ya, di setiap kondisi kita, di setiap kegiatan kita, di hari-hari itu kadang kita merasakan ada rasa kekecewaan ya. Tentunya semua orang pasti pernah merasakan kekecewaan dalam hidupnya. Berbagai hal yang tidak sesuai dengan harapan atau kegagalan dan pernah dialami itu bisa menjadi beberapa faktor penyebab muncul rasa kecewa. Dan tentunya itu bisa menjadi pembelajaran ke depannya ya. Mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran ketika kita merasakan kecewa untuk tidak lagi mengalaminya di masa yang akan datang. Namun sebaiknya Wari jangan biarkan rasa kecewa terus mengisi hati, kalaupun mungkin itu ada gitu ya. Karena seseorang yang terus memendam kekecewaan itu berdampak pada kesehatan tubuhnya maupun kesehatan mentalnya. Nah, lebih parah lagi kalau kita memendamnya, kita bisa mengalami kedua-duanya ya, kesehatan mental terganggu, kesehatan tubuh terganggu. Jadi apa sebenarnya cara kita untuk menghadapi kekecewaan dalam hidup itu? Yang pertama sekali, kita harus bisa menerima rasa kecewa itu, Wari. Jadi kalau kita merasakan kekecewaan, itu harus diterima dengan ikhlas. Yakin bahwa itu sudah ditentukan gitu ya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi rasa kecewa itu tentu menyakitkan ya. Namun tidak ada salahnya menerima rasa kecewa yang dirasakan. Kita tidak boleh menyangkal, apalagi menyembunyikan rasa kecewa di balik senyuman. Nah, itu sakit sekali ya. Itu tentunya membuat kita itu bisa lebih merasa kecewa dan sedih. Jadi dengan menerima rasa kecewa, perasaan tersebut akan lebih cepat pergi, cepat hilang, dan tentunya Warih dapat menjalani kehidupan dengan baik. Selain kita menerima rasa kecewa itu, tentunya kita harus lakukan evaluasi harapan yang akan dicapai. Karena kadang-kadang orang itu cita-citanya terlalu tinggi, terlalu berharap, jadi sehingga kalau tidak dapat itu begitu kecewanya ya. Jadi dengan ekspektasi atau harapan yang ingin dicapai, itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rasa kecewa kalau kita tidak bisa menggapainya. Ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan harapan. Dan Warih untuk kembali mengevaluasi yang menjadi harapan itu lebih baik ya. Apakah impian saya terlalu tinggi atau seperti apa? Jadi pastikan harapan yang diinginkan itu adalah hal yang masuk akal dan adil ya bagi semua orang. Jangan terlalu muluk-muluk kali gitu ya impiannya ya. Kemudian boleh ceritakan perasaan yang dialami. Jadi tentunya kalau memendam rasa kekecewaan sendiri itu dapat membuat Anda mengalami kondisi stres atau depresi. Jadi tidak ada salahnya menceritakan perasaan kecewa itu yang dialami tadi pada orang yang bisa membantu ya, orang bisa membantu meredakan rasa kecewa yang dialami. Bukan diceritakan pada semua orang, gak guna, yang ada bisa menimbulkan masalah lain nantinya ya, dan jadi teringat-ingat. Kemudian ya, hal selanjutnya, lakukanlah hal yang menyenangkan, Warih. Jadi jangan usah dipendam-pendam sendiri di kamar, nangis gitu ya. Pergi keluar rumah, lakukan hal yang menyenangkan, yang bisa yang positif tentunya ya. Coba ambil waktu sejenak untuk mengunjungi tempat-tempat favorit, misalnya sebelumnya yang mungkin tadinya ditunda. Kemudian melakukan hal yang menyenangkan dapat membantu rasa kecewa itu perlahan menghilang. Mungkin bisa jumpai teman-teman lama yang sudah lama gak ketemu, atau menghubungi teman-teman lama yang dulu sahabat Anda yang enak diajak ngobrol gitu ya, atau keluar bersama, jalan-jalan. Nah, itu bisa menghilangkan kekecewaannya. Dan lihatlah sisi positif.

positif yang terjadi daripada rasa kecewa terus-menerus mengganggu perasaan dan pikiran. Tidak ada salahnya kalau kita melihat dari sisi positifnya ya Wareh, dari hal yang baru saja terjadi dalam hidup, dari hal yang baru dialami. Jadi kita bisa merefleksikan penyebab ekspektasi tidak sesuai dengan harapan itu apa. Dan juga cita-cita yang terlalu tinggi tadi yang tidak sesuai dengan harapan itu apa penyebabnya yang tidak sesuai ya. Tapi lihatlah itu dari pandangan positif, mungkin itu tidak baik untuk kita. Jadi jadikan hal ini sebagai motivasi dan semangat baru untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Nah itu lebih bisa berdamai ya Wareh ya dengan perasaan seperti itu.

Terima kasih Warihlun, masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, dan kami informasikan waktu saat ini pukul 11:47 menit waktu Indonesia Barat. Kami berharap dalam suasana yang terus saja bisa berpihak dan menyenangkan ya Warih ya. Tentu Warih, kalau berbicara hari Jumat, banyak orang ataupun kita yakin hari Jumat itu adalah penghulu hari ya di setiap minggunya, di mana ada banyak keutamaan hari Jumat menurut Al-Quran dan Hadis. Pernah kita dengar bahwa hari Jumat adalah hari raya bagi umat Muslim. Nah, ada pula yang menyebutkan hari ini juga merupakan rajanya hari. Jadi sebegitu istimewanya lah hari Jumat ini ya Warih ya. Ditetapkan jadi hari spesial bukan tanpa alasan. Tetapi dalam sejarahnya ada begitu banyak hal yang membuat hari Jumat itu menjadi spesial dalam Islam. Nah, bukan hanya banyak kejadian yang istimewa yang terjadi di hari Jumat, tapi hari Jumat juga dipenuhi keberkahan sehingga punya keutamaan yang wajib kita pelajari dan pahami. Ada berbagai keutamaan hari Jumat menurut Al-Quran dan Hadis, di mana kalau kita bersedekah, pahala sedekahnya dilipat gandakan. Keutamaan hari Jumat yang pertama adalah terkait sedekah Warihlun. Jadi hari Jumat merupakan hari yang sangat baik kalau kita untuk bersedekah ya, sangat baik. Bahkan di hari ini ya, di hari Jumat, pahala yang kita dapatkan jika membantu kurang mampu itu akan dilipat gandakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan tentang pahala sedekah yang dilipat gandakan juga lewat-lewat hadisnya dengan di dalam hadis. Ya, telah sampai kepadaku dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat, sesungguhnya salawat itu tersampaikan dan aku dengar." Itu sabda Nabi ya. Kemudian sangat dianjurkan juga kita bersedekah tadi, dan juga keutamaan hari Jumat itu hari diciptakannya Nabi Adam alaihi salam. Keutamaan hari Jumat ada juga ya, yang itu diciptakannya manusia pertama dan nabi pertama yang wajib kita imani ya. Dan juga kita pasti tahu bahwa itu semua berasal dari keturunan, kita semua berasal dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian juga waktunya doa dikabulkan ya. Jadi keutamaan hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk memohon kepada Allah, dan perbanyaklah berdoa di hari Jumat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa ini merupakan hari di mana doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Warih ya. Kemudian ketika salat Jumat juga keutamaan dari hari Jumat itu selanjutnya dapat dilihat dari adanya ibadah khusus yang diutamakan bagi laki-laki. Dan kemudian ada surah dalam Al-Quran dinamakan berdasarkan hari Jumat. Dalam poin sebelumnya kita juga membaca bahwa ada sebuah surah dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Jumu'ah ya. Kemudian hari kiamat jatuh pada hari Jumat, itu juga keistimewaannya. Keutamaan hari Jumat juga ditandai dengan ditetapkannya hari tersebut sebagai hari kiamat ataupun hari Jumat ya. Kemudian juga hari Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan hari Jumat juga disebabkan oleh merupakan hari di mana agama kita disempurnakan Warihlun. Nah, itu dia keutamaan hari Jumat ini. Jadi mari kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita di hari ini karena begitu mulianya dan begitu istimewanya ya. Baik Warih, salam budaya untuk semuanya. Pada pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan pengajian Muratal. Kemudian nanti kita akan mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم معاشر المسلمين para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali marilah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kita ingin menghitung seberapa besar dan banyaknya nikmat Allah, sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi sayangnya ma'asyiral muslimin, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah pernah menyebutkan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam marilah kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam dan kepada keluarga para sahabat beliau sekalian, para alim ulama semuanya. Mudah-mudahan kita yang hidup di penghujung masa senantiasa menjadi hamba, menjadi umat yang taat dan patuh, mencintai para ulama sebagai pewarisnya para nabi, mencintai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih Nanggro Aceh kita yang kita cintai ini adalah sebagai provinsi syariah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedang pun berada dalam salah satu bulan yang kita namakan dengan bulan Safar. Terkadang-kadang di tengah-tengah masyarakat berkembang sebuah pemahaman seakan-akan Safar ini menjadi bulan yang kurang beruntung. Bulan yang di mana terdapat di dalamnya bermacam-macam bala dan musibah. Padahal tentunya hal ini tidaklah semestinya sedemikian. Bahkan dalam sejarah pernah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam, beliau menikahi Siti Khadijah juga di bulan Safar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam melakukan perjalanan hijrahnya baginda dari kota Mekah menuju Madinah juga di bulan Safar. Artinya bulan Safar ini sebenarnya adalah termasuk bulan yang istimewa, termasuk bulan yang mencerminkan kebaikan dan tentunya mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hanbali. Memang beliau bermazhabkan Hanbali,
Tapi kita nukilkan kalam-kalam beliau adalah hanya semata-mata karena ingin menggambarkan. Dalam persepsi para ulama, ternyata bulan Safar itu mengandung bermacam-macam keutamaan dan kelebihan yang terkadang kita tidak memahaminya. Beliau menyebutkan, Kam dhat tamadi, faha qad ja'ana Safar. Coba kamu lihat dan perhatikan, datang kepada kita bulan Safar. Apa bulan Safar itu? Syahrun bihil fawzu wat tawqif wat dhafar. Merupakan bulan di mana di dalamnya terdapat taufik Allah, terdapat kemenangan daripada Allah, terdapat kejayaan yang akan Allah berikan, terdapat di bulan Safar. Maka beliau mewasiatkan kepada kita semua, ibda' bima syi'ta min fi'alin tasurru bihi. Coba kamu memulai hidupmu, khususnya baik di bulan Safar maupun di bulan-bulan yang lain. Ibda' bima syi'ta. Coba kamu mulakan dirimu mengerjakan semua pekerjaan, semua perbuatan yang ingin kamu kerjakan, yang kamu kehendak untuk kamu kerjakan. Tapi kuncinya, tasurru bihi yaumal ma'ad, dapat membahagiakan kamu nanti kelak di hari akhirat. Fafihil khairu yuntadhar, maka pada hari akhirat itu kebaikan sangat kita nantikan. Kebaikan di yaumil akhirah sangat ditunggu-tunggu ma'asyiral muslimin. Tidak ada kebaikan melainkan daripada amal-amal soleh yang kita kerjakan sepanjang hidup kita, baik di bulan ini maupun di bulan-bulan yang lain. Maka beliau menekankan, tubu ilallahi fihi min zunubikum. Wahai ma'asyiral muslimin, tubu ilallahi fihi min zunubikum. Bertaubatlah kamu dalam bulan Safar ini dari semua dosa-dosamu. Banyak dosa yang kita lakukan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang khatib bacakan tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu telah memperoleh keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itu akan menjadi sebab, akan menjadi wasilah bagi kita semua untuk memperoleh surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan Allah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ma'asyiral muslimin, tentunya dalam kehidupan ini dengan segala aktivitas, dengan segala kegiatan yang kita lakukan, terkadang terjadi penyimpangan, terkadang terjadi kesalahan, terdapat dosa-dosa yang tidak kita sadari. Dan terkadang-kadang manusia memang seyogyanya, fitrah sebagai manusia selalu membanggakan keberhasilan secara duniawi. Maka Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah menyebutkan dalam ungkapan beliau, Aizzud dunya bil amwal, agung, hebat, megahnya dunia itu ukurannya adalah harta. Maka tidak heran ma'asyiral muslimin, orang yang banyak harta lebih banyak didengar kalamnya. Orang yang punya harta, pendapatnya terkadang lebih diutamakan. Orang yang punya harta terkadang lebih dihormati dan sebagainya. Karena itu memang ukuran mulianya seseorang dalam dunia. Tapi wa'izzul akhirah, kata Sayyidina Abu Bakar, mulianya orang di akhirat bukan karena harta. Malah kalau harta itu tidak menjadi wasilah bagi beliau untuk kebahagiaan akhirat, sial dan rugi. Wa'izzul akhirah bisalihil a'mal, mulianya seseorang di hari akhirat adalah dengan amal saleh. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan yang mulia ini, di bulan Safar, di bulan yang agung ini, marilah kita tubu ilallahi fihi fikum. Bertaubatlah kita, senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat kita dari semua dosa yang kita lakukan ini batasnya kapan? Batasnya adalah min qablu yablughu fikum hadduhul umur, sebelum tiba batas umur kamu semua. Kita punya batas hidup di dunia ini. Kita tidak akan hidup di dunia untuk selamanya. Raja-raja terhebat dahulunya hari ini sudah menjadi mayat di alam barzakhnya mereka. Bukan para raja, hatta para anbiya
para nabi pun mereka tetap mesti meninggalkan dunia ini. Wa in kanu yusalluna fi maqabirihim, walaupun para nabi ini tidak mati sebenarnya, tapi mereka disebutkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah, mereka salat terus dalam kubur-kubur mereka. Tapi kita manusia biasa, ma'asyara muslimin, kita akan punah, kita akan fana, kita akan mati, dan kita akan mas'ul dipertanggungjawabkan terhadap apapun yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, min qablu ayyabluga min ajalikum hadduhul umur, sebelum ajal kita sampai, batas umur kita tiba, maka mudah-mudahan kita mempergunakan bulan-bulan yang ada ini sebagai wasilah kita bagi beribadah dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyara muslimin rahimakumullah, marilah melalui mimbar khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib dan semua para jamaah sekalian, marilah kita menjadikan dunia ini adalah sebagai mazra'ah lil akhirah. Jadikanlah dunia ini sebagai wasilah bagi kita untuk menggapai kebahagiaan di hari akhirat. Mari kita muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri kita terhadap apapun yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan sebelum mizan, timbangan kebaikan dan keburukan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita telah mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita memohon keampunannya Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita mencari ilmu untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang malam kita menjauhi perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang terkadang-kadang malah mendamah dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membuka hati kita semua, membuka pikiran kita semua, dan semoga kita mengambil istifadah, mengambil manfaat, sehingga mudah-mudahan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

0: Tuhan untuk seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istiqomah wastaqim.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Selamat siang, Warihlun. Demikian tadi kita sudah mengikuti khutbah dan salat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Pukul 13.35 menit waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Melang Padang, Banda Aceh. Baik, Warihlun, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Bang Rismawan, sudah adakah telepon di sana?
2: Baik, untuk di Pro 4 FM Kendari sudah masuk telepon, satu telepon ini.
1: Boleh kita angkat dulu aja.
2: Oke deh. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 4 Kendari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, Bunda Farida, kentara sekali suara ayamnya Bunda Farida ya.
3: Ayam bukan ayam di rumah, orang yang punya.
1: Oh, tetangga ya Bu ya.
2: Tetangga yang punya ternyata.
3: Iya. Oh, okay. Bang Jo di Jakarta. Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bu Farida.
2: Iya.
3: Iya. Oh, ini ke Ibu Pak Waode Rulia ya.
2: Ya, betul.
3: Ya, assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Asik temanya tentang kue cucur ini. Tadi ibu sempat bilang kalau di Muna itu, kalau orang tua kita dulu bilangnya susuru. Sama iya. Bu, kalau di Palu juga bilangnya orang tua kita susuru. Kalau di kampung ya.
4: Oh,
3: tapi kalau kita
4: di Palu.
3: Iya.
4: Oh, Masya
3: susuru
4: Allah.
3: Susuru juga Bu. Iya, susuru juga bilang. Tapi kan sekarang sudah modern, jadi sudah disebut itu kue susuru itu cucur.
4: Cucur,
3: iya.
4: Betul.
3: Sama-sama.
2: Indonesia banget.
3: Iya.
4: Iya.
3: Nah, ini yang ibu Fadra mau tengahkan ini, cucur itu kan bahannya simpel ya,
4: iya.
3: Simpel paling tepung, gula aren sama santan ya.
4: Iya.
3: Kalau biasanya di tempatnya ibu Fadra sekarang ini itu kan selalu ada, bukan cuma untuk hajatan, untuk apa ada, tetap itu ada, atau kita ada mengadakan apa ya, kayak kalau yang meninggal ya dari malam itu kalau malam pertama ada, nanti malam ketiga ada itu cucur itu harus ada.
4: Harus ada,
3: ya,
4: betul.
3: Kata ibu tadi ya harus ada, di sini juga begitu harus ada ya. Kalau yang lagi hajatan atau ada untuk hajatan keselamatan, untuk perkawinan, untuk apa pasti ada. Ya Bu, kalau ada orang tua saya Bu ya, kalau orang tua saya melihat kalau cara bikinnya itu modelnya ada model kampak Bu.
4: Model?
3: Gitu.
2: Model apa Bunda? Ya,
3: model kayak tampak ini, apa namanya itu?
2: Apa
3: itu kalau orang tua saya bikinnya, kalau orang tua saya kan apa bikin itu kalau ada perkawinan apa itu dibuat semacam untuk kita bawa ke pengantin perempuan.
4: Oh, oke. Okay.
3: Itu iya. Itu modelnya Bu kayak kampas. Jadi gimana caranya buat itu ya? Tanya ke mama. Gimana caranya buat ini? Itu kalau Bu Farida melihat tadi kan ada minyak di kuali ya.
4: Iya.
3: Tapi nggak boleh panas, nggak boleh juga terlalu apa, nggak boleh juga kecil apinya ya.
4: Iya, betul.
3: Itu kalau mama saya yang buat itu Bu, dia pakai ini kobokan seng.
4: Oh.
3: Iya, kobokan seng itu Bu, ditaruh di dalam belanga itu. Dan minyak tadi taruh, kemudian tuang itu adonan. Jadi sudah berbentuk kayak bulan sabit Bu, kayak bulan sabit, kayak kampak. Kalau mama saya yang bikin iya. Kalau bulan sabit itu taruhnya itu kobokan di dalam minyak. Terus tuang. Jadi modelnya seperti bulan sabit Bu.
4: Tapi pinggirnya bergerigi ya Bu?
3: Iya bergerigi.
4: Oh, Masya Allah, saya belum pernah lihat.
3: Tapi kalau ibu Fadia nggak tahu bikin ya, terus terang nggak tahu bikin ya. Kalau yang modal kampak itu nggak tahu gimana caranya bikin itu berbentuk model kampung Bu itu. Tapi sekarang sudah jarang orang bikin kan. Kalau orang tua kita dulu itu walaupun pengetahuannya sedikit sempit, tapi mereka pikiran mereka itu apa, pintar Bu, pintar.
4: Betul.
3: Iya, jadi makanya tadi itu. Tapi di tempat Bu Arda sekarang ini jarang ada begitu, cuma yang biasa aja. Tapi itu kalau Ibu Fadda lihat, kalau mereka buat cucur itu, mereka pakai ini penutup ini Bu, botol sirup ABC.
4: Oh, sirup ABC, iya. Yeah. Okay. Itu untuk menakar adonannya kayak.
3: Iya.
4: Iya.
3: Iya. Tapi kalau saya lihat dua mereka agar katanya supaya lembut itu cucur, mereka kasih pakai tepung sedikit. Nah itu. Tapi terus terang bubu pasti nggak tahu bikin.
2: Jadi pertanyaannya bagaimana ini Bunda? Apa yang mau ditanyakan ini?
3: Pertanyaannya itu kalau yang di Muna ini kan terkenal dengan cucur juga ya. Itu kalau cucurnya bu bertahan sampai berapa hari? Cuma ini saja pertanyaan dari Bu Farida ya. Bang Risman, ada Bang Jo di Jakarta ya. Sehat, salam bahagia, sukses selalu untuk Ibu ya.
1: Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon kita angkat dari Jakarta ya Bang Rismawan, biar nanti didobel pertanyaannya. Kita angkat dulu deh dari 0213504510. Halo, Perompa, assalamualaikum.
5: Halo, salam budaya Nusantara.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Assalamualaikum Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan Cegu.
5: Halo, di Kendari.
2: Iya.
5: Abang apa yang manggil apa nih? Abang apa kakak?
2: Abang saja. Laude?
1: Abang aja. Kalau saya nggak bisa ya, Cegu ya.
5: Rismawan ya, Rismawan. Iya. Salam ke ini ya, salam kenal, salam persahabatan ini. Dua pria ganteng, satu si cantik ibu. Ode Rulia. Assalamualaikum ibu. Waude.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Cigiria di Jakarta Selatan nih. Memang temanya ini ibu. Aduh, gak cukup waktunya nih, Bu. Gak puas penanya ini. Menjaga warisan rasa, cucur, tompe, apa nih, dan tradisi kuliner Muna, Sulawesi Tengah. Ya, di Jakarta juga orang Betawi juga bilangnya cucur.
4: Iya.
5: Cucur. Nah, Ibu Waode. Waode, ini pertanyaannya memang yang saya tanya ini, Bu. Nah, ini kan orang-orang yang menjaga warisan rasa kue cucur ini melalui pelestarian resep turun-temurun ya. Nah, katanya ibu dia paparannya anak-anaknya nggak mau makanan. Ya, budaya-budaya, apalagi makanannya. Wah, luar biasa. Memang anak yang sekarang beda, Bu, memang ya. Nah, maknanya itu dan nilai budaya, ada simbol tradisinya tuh. Nah, bagaimana peran pelaku lokalnya UMKM dan perajin di ada di, apa ini? Di Kendari ini, Sulawesi Tenggara itu ya, pertanyaan seperti apa UMKM-nya. Yang dua, bagaimana dengan festival kulinernya baru-baru ini ada nggak gitu? Apa bulan Agustus kah? Apa sebelumnya? Nanti boleh dong kita ingin tahu Bu, cara ininya untuk kue cucur ini. Apalagi simbol keakraban budaya ya Bu ya? Gitu.
4: Iya.
5: Nah itu saja dua pertanyaan buat penyiar. Salam saya buat Bapak kita, Bapak. Ganteng sana, Bapak siapa namanya di Kendari itu Bapak Sasin RRI Kendari ya, pokoknya salam sehat semua kru angkatan di RRI Kendari. Itu saja.
1: Terima kasih banyak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria, silakan Ibu Audi direspon.
4: Iya, terima kasih. Tadi ada Bu Farida, luar biasa juga tuh kalau cucurnya dia modelnya jadi ada model bulan sabit, ada model kampak, itu luar biasa karena yang seumur saya yang 40 tahunan ini, saya belum pernah lihat ada model cucur itu yang model kampak dan model bulan sabit itu.
1: Biasanya bulat ya Bu ya?
4: Iya, biasanya bulat dan tengahnya, kalau di Muna tengahnya dikasih ditusuk. Biar ada lubangnya.
1: Oh gitu.
4: Katanya sih biar di dalamnya itu matang sempurna seperti itu dan sebenarnya kalau kenapa juga ada ini karena di Muna itu menjadi simbol ya kalau dalam Talang Harwa itu menjadi simbol tubuh manusia jadi cucur itu mungkin menjadi pusat jadi sehingga kemudian dia harus dibolongi tengahnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi pertanyaannya katanya apa Bu Farida
2: tadi kalau Bu
1: bagaimana Farida, ketahanannya
4: berapa lama
2: berapa lama juga
4: ya. Kalau cucur yang cucur latompe itu dia tahannya di suhu ruang itu bisa sampai 5 hari tapi kalau misalnya dia di dalam di suhu misalnya ditaruh di kulkas
1: Jeler,
4: itu bisa
1: gitu ya?
4: 1 bulanan
1: karena
4: ini juga saya pernah kirim di Jakarta, cucur latompe itu pernah di Jakarta, di Solo, pernah juga di Jambi, itu biasanya dalam perjalanan itu makan waktu sekitar 3 hari, dan tiba di sana itu alhamdulillah masih bagus, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau saya pernah tes, simpan di suhu ruang berapa lama dia rusak, itu 5 hari itu dia baru ada muncul jamurnya itu, karena ternyata memang cucur itu tergantung kadar air juga.
2: Oh, okay.
4: Kalau misalnya cara menggorengnya itu tidak terlalu kering, mm-hmm, atau masih berminyak, minyaknya yeah itu banyak sekali, itu biasanya 3 hari sudah akan berjamur.
2: Mm.
4: Tapi kalau yang cucur latompe itu dia 5 hari.
2: Oh, ini teknik pembuatannya memang agak beda. Nah,
4: karena ada mungkin beda caranya ya. Kalau di zaman dulu, cucur itu kan dia dibuat dari tepung beras yang ditumbuk.
2: Yeah.
4: Sehingga kemudian teksturnya agak keras.
2: Yeah.
4: Ya, agak kasar dan agak keras. Kalau kita makan pasti masih ada remahan-remahan.
2: Iya,
4: masih ada.
2: Ada ya, tekstur begitu di dalam.
4: Iya, masih kita masih merasakan ada rasa-rasa beras.
2: Iya, butiran-butirannya itu masih
4: butiran-butiran beras begitu. Iya. Yeah. Tapi kalau yang sekarang yang cucur latompe, itu dia sudah pakai tepung beras Rose Brand.
2: Iya. Yeah.
4: Yang kemudian dia sudah halus dan kemudian teksturnya lebih lembut ketimbang kalau kita menggiling beras yang masih ada gerindil-gerindilnya begitu.
2: Sekarang sudah mungkin sudah makin gampang mungkin ya,
4: karena makin
2: bisa beli saja. Dulu mungkin orang
4: ya, dulu kita harus merendam beras satu malam, ditiriskan, kemudian dilap, terus ditumbuk, diayak, itu prosesnya lagi cukup panjang. Nah, kalau sekarang kita bisa membuat cucur dalam hitungan, membuat adonannya dalam hitungan jam. Tapi cara menggorengnya yang ini mungkin salah satu tips ya buat
2: bukan dapur lagi nih.
4: Iya, boleh enggak usah dibongkar. Itu cucur itu biar lebih lembut sebenarnya, biar lebih bagus teksturnya, itu jangan begitu adonannya jadi langsung digoreng.
2: Oh.
4: Itu yang membuat dia menjadi lebih keras.
1: Oke.
2: Didiamkan dulu berarti.
4: Didiamkan dulu ya kurang lebih satu jaman lah.
1: Didiamin ya, jangan lama-lama ya, Bu ya. Nanti takutnya ini lagi dia sedih, galau. Karena kan didiemin.
4: Jangan tunggu lama-lama ya, Bang Jo ya. Nanti diambil orang.
2: Aku lagi.
4: Parah kalau diambil orang. Buat Bu Farida itu ya, yang tahannya itu sekitar 5 hari dari suhu ruang dan bisa 1 bulan di dalam pendingin, lemari pendingin.
1: Oke, siap.
4: Kalau
2: Cek Guria.
4: Buat Ibu Ria, tadi pertanyaannya.
2: Tadi dia peran pelaku UMKM dalam
4: masyarakat. Ya, untuk sampai hari ini alhamdulillah ya, kemarin saya bisa menemukan cucur misalnya di pasar-pasar tradisional, walaupun mungkin ya namanya juga jajanan pasar biasanya tidak
2: sebanyak itu ya.
4: Ya, dan rasanya mungkin beda ya kalau yang kemudian dibuat secara premium seperti itu.
2: Dan
4: yang buatan sendiri dengan ini, ya dengan yang dijual di pasar mungkin itu agak beda.
2: Okay.
4: Tapi kemudian saya setelah promosi misalnya di media sosial, alhamdulillah saya jadi melihat banyak orang yang hari ini membuat promo-promo cucur di Facebook misalnya.
2: Saingan lagi dong berarti.
4: Iya. saya sempat di WA, "Bu, ada mi saingan tahun enggak apa-apa, semakin banyak yang buat cucur semakin bagus karena
2: melestarikan budaya juga kan?"
4: Iya, melestarikan budaya di Sulawesi Tenggara saja ratusan ribu orangnya, kalau saya sendiri yang buat cucur tidak mungkin terlayani.
2: Betul, betul.
4: Jadi dengan banyak orang yang promosi cucur misalnya di Muna dan Muna Barat, itu sudah ada yang jualan cucur lewat medsos.
1: Okay.
4: Saya lihat.
2: Cuman
4: alhamdulillah, alhamdulillah artinya bahwa apa yang kita inginkan dengan cucur ini, itu sudah ada yang mengikuti. Dan kemudian semakin banyak orang yang mungkin buka medsos melihat cucur, itu mungkin orang akan semakin mengenal cucur. Dan anak-anak zaman now yang Gen Z ini, mereka kalau buka medsos lihat cucur ya mungkin akan tertarik juga.
2: Penasaran juga. Ini
4: penasaran juga, ini rasanya seperti apa kayak gitu.
2: Berarti memang kita sadar atau tidak sadar ya, secara langsung itu kita sebenarnya melestarikan budaya juga ya.
4: Iya, kita mulai melestarikan budaya, kita mulai menginspirasi orang lain untuk membuat hal yang sama.
2: Betul.
4: Mungkin di satu sisi niatan kita melestarikan budaya, tapi ada bonusnya mungkin ada lembaran-lembaran hijau dan merah nih. Jadi ada yang ikut ya, alhamdulillah kan, bahwa kemudian cucur ini mungkin akan makin terkenal. Dan alhamdulillahnya hari ini ada di RRI Jakarta, mungkin semakin banyak yang tahu lagi bahwa cucur ini memang harus kita lestarikan.
2: Ya berarti memang menyelam sambil makan cucur mungkin.
4: Sambil menyelam makan cucur.
2: Boleh lagi ya.
4: Iya. Dan kalau baca-baca sejarahnya setelah buat cucur, orang tanya, saya baca-baca sejarahnya sebenarnya di cucur ini ada sejak abad 17 kalau saya enggak salah.
2: Masih direcanakan turisman berarti belum ada.
4: Neneknya Risman pun kayaknya belum ada saat juga itu. Iya, okay. Jadi sejak abad 17 itu di Betawi ada, mulai ada di Betawi abad 17, sama juga di Muna. Dan di Muna itu sebenarnya dia sudah di abad 17 itu sudah mulai dimasukkan dalam talang harwa itu. Karena abad 17 di Muna itu sudah mulai masuk Islam. Yang kemudian orang cara berdoanya itu mengadopsi cara berdoa zaman dulu, kemudian dimasuk dalam talang harwa dengan cara Islam. Sehingga kemudian itu dimulai dimanifestasi dalam sebuah talang harwa, di apa ya, memberikan untuk nilai-nilai religi.
2: Sepertinya
4: semacam siar Islam. Iya, karena kebiasaan orang zaman dulu kan bikin sesajen. Karena dia masih menyembah siapa begitu, masih animisme ya.
2: Iya, betul-betul.
4: Ketika masuk Islam, untuk merubah orang-orang itu, sebenarnya kebiasaan orang itu kan tidak mudah.
2: Betul.
4: Sehingga kemudian apa yang sudah mereka lakukan, tadinya mungkin menyembah bukan yang maha kuasa. Sehingga kemudian ketika masuk Islam, harwanya itu dimasukkan untuk berdoa kepada yang maha kuasa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah cucur sebagai wajib, dengan harapan bahwa cucur itu karena dia dari gula merah, dari ini yang kemudian rasanya manis, maka disimbolkan sebagai kekayaan dan keharmonisan.
1: Siap.
4: Dalam talang harwa itu. Dan cucur itu di zaman dulu adalah cemilan para raja. Tidak semua orang pada zaman dulu itu boleh makan cucur. Yang boleh makan cucur itu adalah raja, karena di dalam talang harwa, yang talang harwa itu biasanya kan didudukan di depan para raja. Jadi rakyat jelata, mohon maaf, kita makannya yang lain saja.
2: Nyaris memberat ya.
1: Mahal berarti ya itu ya.
4: Iya.
1: Siap.
2: Waduh, ini sangat-sangat panjang.
4: Oh iya, ada satu tadi pertanyaannya, apakah festival ada festival-festival kuliner? Kalau di Sulawesi Tenggara, kayaknya festival kuliner itu tidak terjadwal per tahun ya, tapi tidak terjadwal setiap tahun, tapi biasanya ada, kayak kemarin misalnya di Silaturahmi Akbar Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna, walaupun judulnya bukan festival kuliner, tapi semua kuliner tradisional ada di situ, ada di dalam talang harwa yang jumlahnya 1228. Ya, sampai dapat rekor MURI internasional. Kemudian juga ada di, misalnya di acara apa waktu itu? Festival kuliner ada di berapa tahun lalu, yang ada di apa namanya, Anjungan Teluk Kendari, ya, yang UMKM itu juga ada cucur, tapi kemudian tidak khusus makanan tradisional. Saya pikir pertanyaan Ibu Ria tadi bagus, ini menggugah, mungkin suatu saat pemerintah, kalau pemerintah Kabupaten Muna, Muna Barat atau Provinsi Sulawesi Tenggara mendengar siaran ini, mestinya memang harus, khususnya dinas pariwisata ya, mungkin harusnya bisa membuat festival kuliner tradisional, sehingga kemudian semua makanan-makanan tradisional bisa dipromosikan dan diketahui oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, jadi biar banyak yang tahu ya Bu ya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap. Bang Risman, ini sudah ada WhatsApp yang masuk di Perempat Jakarta, boleh kita baca ya. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta, mau nanya ini untuk temanya hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana aturan dalam menghidangkan cucur ratompe atau cucur ya dalam perayaan-perayaan sakral khas suku Muna, katanya gitu. Tadi sebenarnya udah disampaikan dikit ya.
4: Kalau ada dua jenis, ada dua jenis cara penyajian, itu dia ada yang disebut kalau bahasa Munanya ya, mangkanone kema dengan mangkanone suana, atau sukaradari dan sukaramate. Itu maksudnya adalah hajatan untuk orang yang masih hidup, misalnya seperti pesta pernikahan, atau hajatan orang yang meninggal. Itu dia cara penyajiannya beda. Kalau misalnya orang masih untuk hajatan hidup, seperti pernikahan, kampua dan pingitan, karya, pingitan, itu dia jumlah cucurnya itu harus ganjil. Itu dia harus ganjil. Kalau yang orang meninggal, itu dia harus genap. Misalnya 4, 8. Kelipatannya sih sampai 8. Karena tidak ada yang 10 diisi di dalam talang. Kalau orang hidup itu dia harus ganjil, misalnya 5, 7, 9, seperti itu. Dan cara penyajiannya di piring pun itu berbeda. Kalau orang yang hajatan hidup dia harus terbuka. Kalau orang yang hajatan meninggal dia harus ditutup. Ya, dia harus tertutup. Dia harus belakangnya yang ini. Ya kalau orang lah telungkup dan telentang, gitu.
2: Oh, dari segi filosofinya mungkin dilihat.
4: Dari segi ya? Filosofinya, iya. Kenapa dia harus genap? Itu menurut masyarakat Muna bahwa dia genap karena dia sudah cukup. Sudah cukup, bahasa Munanya notopo. Jadi dia sudah cukup bahwa perjalanan dia sudah selesai. Sehingga dia harus genap. Kalau ganjil itu artinya dia masih akan terus ada, terus sehingga ada. Harus dia diganjilkan. Okay. Itu filosofinya.
2: Iya. Coba sih, dia harus sudah dipikirkan memang Bang.
1: Sudah dipikirkan. Sudah ada filosofinya, ada ceritanya ya, Bang Risman ya. Apakah di sana sudah ada telepon lagi Bang Risman, telepon terakhir? Oke, ini telepon terakhir dan mungkin bisa nanti sekalian langsung closing statement ya karena sudah menit 55 ya.
2: Siap. Baik, kita angkat dulu Bang Jo ya. Aduh, mati putus Bang Jo.
1: Oke, siap. Coba kita coba lagi. Sudah ada?
2: Risman tunggu dulu, belum ada untuk di RRI Kendari di Jakarta.
1: Bagaimana? Atau di Jakarta aja ya, kita angkat di Jakarta. Halo Prompa, assalamualaikum. Halo Prompa, assalamualaikum.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
6: Iya, oke, selamat siang. Bang siapa yang dikendalikan?
1: Bang Risman.
6: Bang Risman, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja, selamat siang Ibu.
1: Iya.
4: Selamat siang Pak.
6: Iya, begini, saya Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Saya mau tanya nih, Bu. Bu, itu Bu, kalau di sana itu, Bu, itu sistemnya itu, Bu, kalau dijual itu, bijian, kilauan, atau bungkusan itu, Bu. Gitu. Dan juga, harganya itu berapa, Bu, gitu. Kalau di sini itu, Bu, jual bijian itu, satunya 1.000 satu.
1: Gitu, Bu. Oke, siap.
6: Oke, gitu saja, Bu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Bu Aode.
4: Ya, kalau di Kendari itu dia sistem jualnya itu per biji. Jadi kalau di sini sekarang yang umum karena barang-barang apa ya, bahan bakunya mahal, semakin mahal tepung beras, kemudian terutama minyak itu yang sangat mahal, sehingga sekarang dijual itu dia jadi ada yang jual 3 per 10 ribu.
2: 3 biji per 10 ribu.
4: Ya, 3 biji 10 ribu. Kalau saya, kalau yang cucur latompe dia jualnya 4 per 10 ribu. Gitu. Itu saja.
1: Oke. Jadi bervariasi ya, tergantung penjualnya intinya ya.
4: Tergantung penjualnya.
2: Dari bahan baku sebenarnya.
1: Siap deh kalau gitu.
2: Bahan baku mungkin lebih ditingkatkan lagi ya.
4: Mungkin ada yang murah, kalau ada yang murah mungkin dia bahan bakunya beda dengan cucur latompe. Barangkali ada yang dicampur seperti kata Bu Farida tadi, dicampur tepung terigu. Sehingga kemudian biaya bahan bakunya lebih murah, mungkin harganya juga bisa lebih murah.
2: Dan juga jadinya lebih banyak mungkin.
4: Jadinya lebih banyak mungkin.
1: Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan.
2: Harapannya untuk yang namanya cucur latompe ini, juga cucur di Sulawesi Tenggara, apa harapan untuk perkembangannya?
4: Ya, harapan saya bahwa cucur ini akan terus ada sepanjang zaman karena ini merupakan camilan yang sehat yang kemudian juga menjadi identitas bagi masyarakat Muna dan Buton. Betul. Karena itu ada di dalam talang harwanya, di setiap tradisinya akan terus ada. Dan harapan saya bahwa cucur ini jangan hanya ada di dalam talang harwa, tetapi menjadi camilan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Karena kadang-kadang yang saya temui bahwa penikmat cucur saat ini itu kebanyakan orang-orang umur 40 tahun ke atas. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah daerah bisa membuat kebijakan untuk melestarikan cucur ini, dan itu bisa ditahu oleh seluruh kalangan masyarakat. Mulai dari usia dini sampai lansia, mereka bisa paham dengan cucur dan bisa tahu dan bisa menikmati cucur dengan enjoy dan tidak melupakan identitas budayanya. Itu harapan saya.
1: Deh, kalau gitu Bu Aude.
2: Soal cucur latompe.
1: Siap. Terima kasih Bu Aude untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Bang Risman ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini mungkin bisa jadi semangat kita untuk tetap menjaga kue cucur yang ada di Indonesia ini ya, mau di daerah manapun itu, supaya tetap dikenalkan nih sama anak cucu kita, biar enggak hilang gitu ya. Siap sekali lagi, terima kasih Bu Aode, sehat-sehat, dan juga Bang Risman, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Prompat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Bersih RRNet dan pendengar Pro4, kayak kita juga kudu gantian sama program lain di Radio Visual RRNet untuk di Pro4 Jakarta. Masih kok, ayo masih ada sisa 1 jam lagi ya, jadi buat yang masih berdengerin via frekuensi di 92,8 atau di RRI Digital masih boleh di channel Pro4 RRI Jakarta ya. Jadi terima kasih untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, warga Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, memanfaatkan layanan terpadu keliling melalui program Peduli Pulau yang digelar kemarin hingga hari ini. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan program Peduli Pulau bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Layanan tersebut memberikan kemudahan pengurusan administrasi perizinan, mulai dari konsultasi hingga penerbitan dokumen bagi masyarakat di pulau terluar DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Festival Jazz Gunung Bromo 2026 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini hingga besok. Memasuki penyelenggaraan ke-18, festival ini memadukan pertunjukan musik, keindahan alam, dan memberdayakan masyarakat untuk mendukung pariwisata berkelanjutan serta meningkatkan kunjungan wisatawan dan ekonomi lokal. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Pol. Ngomongin soal tadi cucur dan kue-kue tradisional ya. Banyak di Indonesia Bang Pol kue-kue tradisionalnya ya yang enak pastinya gitu ya. Dan kue cucur ya di Indonesia juga macam-macam bentuknya Bang Pol. Ada yang ada nonjolan di tengah ya, literally yang di tengah banget Bang Pol nonjol. Sisanya ada juga kue cucur yang kayak piring gitu ya. Gitu ya, terus juga macam-macam deh dan enak sih rasanya gitu Abang Po. Baru kemarin juga ya makan tuh Abang Po kecucur lagi ya karena makan pisang goreng roa itu ya gitu. Dan kalau buat Abang Po kue tradisional yang enak itu apa sih Abang Po di yang biasa Abang Po makan yang Abang Po demen boleh dikasih tahu ya di 0812 11 24 928 nanti kita cerita-cerita ya di siang hari ini.

0: Ming, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jawara ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah, Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
3: Halo Bang Po, saya Jojo. Saya mau ngasih tahu kue-kue tradisional khas Indonesia yang manis dan enak Abang Po ya. Nah, kalau Abang Po versinya apa nih kue tradisional yang enak nih buat Abang Po yang mungkin baru aja Abang Po makan. Itu apa? Boleh ceritain ya. Aki Adi di Jonggol nih mau cerita nih kayaknya nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo.
3: Iya, Aki Adi, gimana? Baik, sehat dong. Aki Adi, gimana sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat. Sekeluarga sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, siap. Aki Adi kan di Jonggol. Di Jonggol masuk daerah mana sih? Bogor ya?
4: Bogor Timur.
3: Oh, oke. Okay. Di sono yang masih suka kelihatan gitu kue-kue tradisionalnya yang biasa Aki Adi beli itu apa itu?
4: Kalau di Jonggol tuh kumplit Bang Jojo. Mm-hmm. Ada juga yang Bang Jojo bilang tuh tadi apa?
3: Cucur.
4: Kue cucur juga ada. Kue rengginang juga ada.
3: Oke.
4: Kue teng-teng tuh ada.
3: Teng-teng. Masih ada ya?
4: Teng-teng, betul ada. Iya, tradisional juga itu Bang Jojo.
3: Teng-teng kacang, iya Allah. Tapi kalau dapat yang ya, kalau dapat yang manis teng-teng. Manis banget mah, aduh ngilu langsung gigi ya.
4: Ada juga kue ini rengginang Bang Jojo.
3: Iya, rengginang. Rengginang yang terasi ya, lebih enak Kaki Adi.
4: Iya betul. Apalagi kalau ada pesta pernikahan tuh Bang Jojo, komplit tuh Bang Jojo.
3: Iya, bukan lagi itu mah.
4: Kue bugisnya juga ada. Bahkan kue pandan juga ada.
3: Kue pandan juga. Kayak gimana?
4: Nah, kue pandan dibungkus pakai daun pandan itu. Tapi oh. Legit Bang Jojo enak.
3: Oh gitu, ya. Edi. Jadi penasaran. Isinya apa? Unti?
4: Bukan unti, seperti kayak ini aja. Pokoknya enak deh. Ya, bukan unti, okay. Dia gak pakai unti. Cuman dibungkus pakai daun pandan.
3: Cuman dibungkus pakai daun pandan aja. Siap.
4: Tapi wanginya bukan main
3: tuh. Lepet juga. Lepet. Lepet nih. Itu enak banget tuh. Lepet.
4: Nanti Bang Jojo nih. Ya. Nanti kalau ada pesta atau hujan ajatan tuh. Ya. Abang Jojo kasih tahu deh ya,
3: Mak, ya di sini sana
4: kita ke sana.
3: Iya iya iya.
4: Pak Jojo anda jadi MC-nya.
3: Iya, soalnya ayah demen tuh kue lepet. Ya, kalau ini soalnya sekarang suka susah nyari lepet, apalagi yang lepet di dalam ada kacang apa itu, kacang
4: yang kacang, iya kacang
3: yang kecil-kecil.
4: Kecil-kecil betul.
3: Iya, enggak tahu tapi namanya kacang apa.
4: Kacang, ya itu kacang merah.
3: Iya, kacang merah kecil-kecil dah itu ya. Itu enak banget itu tuh Abang Po, apalagi kalau makannya lagi anget-anget. Anget-anget aja ya, jangan panas ya, kalau panas susah niupnya.
4: Ya,
3: Bang Jojo ya. Siap deh.
4: Kalau ke mau ke Agres, ke rumahnya Bang itu ada di situ. Bang Agib. Bang Agib kan rumah tinggalnya di Agres juga ada, Cilengsi sana.
3: Betul.
4: Nah, di situ ada tuh di dekat warungnya anaknya Pandang. Ada yang jualan lepet.
3: Oh, dekat anaknya Pandang juga ada. Ya Allah, ntar udah coba ya kita ke sono kalau ada waktu ya. Siap deh kalau gitu, Aki Adi. Terima kasih Aki Adi buat ceritanya.
4: Oke, sama-sama Bang Jojo.
3: Sehat-sehat ya. Iya.
4: Terima kasih Bang Jojo.
3: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi, ih masih banyak ya. Lepet ada, ini ada, itu ada. Tapi kalau ayah itu sekarang tiba-tiba ya Bang Po tadi pas dari toilet, ayah kepikiran itu pengen kue mangkok. Tahu nggak kue mangkok Abang Po? Jadi kue mangkok itu biasanya tuh orang kita tuh, orang Ciben tuh pakai buat sembahyang gitu, sembahyang apapun itu Abang Po. Apa namanya, dia ada dua warna, ada warna pink, ada warna coklat. Nah itu enak dua-duanya tuh Abang Po. Tapi kalau misalnya dapat yang jong mah lembek rasanya gitu. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Perempat, Bang Jojo.
3: Iya Bu Umi, gimana kabar, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat Bang Jojo. Bang Jojo sehat selalu Bang Jojo.
3: Sehat dong.
5: Ya.
3: Gimana
5: Bu? Sehat, kedengaran suaranya.
3: Ntar makin nambah lagi libur kita 5 hari jadinya.
5: Kelamaan yang pendengarnya kangen enggak sih sama Bang Jojo.
3: Iya. Bu Umi gimana kalau kue tradisionalnya apa nih yang Ibu Umi demen?
5: Di sini ada kue mangkok warnanya pink.
3: Oh, kue mangkok pink. Kecil-kecil. Kalau, kecil-kecil atau yang sedang? Iya,
5: yang sedang aja.
3: Oh, yang sedang. Isinya 6 ya? Iya.
5: 5.000.
3: Enggak, maksudnya satu pack itu isinya 6 atau berapa?
5: Kayaknya 5 apa 6 ya? 5 kok Bang Jojo.
3: Oh, 5. Berarti satunya iya. Satunya 1.000 dong ya.
5: 1.000-an. Iya, 1.000-an. Itu kalau dulu ada teman saya tetangga sini yang bikin sendiri tuh, suka bawa ke kelurahan zaman dulu.
3: Bikin sendiri enak banget ya.
5: Iya, memang dia bikin. Nah, sekarang kena jalan tol, akhirnya pindah ke Ciledug. Wah, jauh banget.
3: Jauh. Itu. Tapi masih ada nomornya.
5: Iya, enggak. Tapi suaminya jualan di pasar Kebayoran sih.
3: Oh, gitu.
5: Jualan ayam.
3: Oh, alah.
5: Itu ada yang warna pink, warna putih, warna coklat. Hijau. Pokoknya di warna-warni gitu.
3: Kue mangkok banget. Atau kue kukus?
5: Kue mangkok.
3: Mangkok yang kenyal-kenyal gitu?
5: Iya.
3: Oh.
5: Iya,
3: ayo baru tahu kalau ada yang putih, ada yang hijau.
5: Ya itu dia bikin, jadi ya warnanya semau dia kan.
3: Semau dia aja, sekarang ya, mulai lah.
5: Iya, memang buat dagang, jadi ntar bawa kurang pas acara PKK gitu, mesti bawa memang kok. Sekarang nggak bisa warna-warni, beli di warung adanya warna pink semua. Terus ada juga serabi.
3: Iya, serabi enak tuh, udah lama juga nggak makan serabi.
5: Serabi itu 5.000, tapi isinya 2 biji.
3: Berapa?
5: 2.
3: Iya, berapa harganya? 1.000.
5: 5.000.
3: 5.000 sih ya 2. Oke.
5: Iya.
3: Mahal ya.
5: Iya, dia mungkin ya beli gitu, bukan bikin sendiri Bang Jojo.
3: Iya.
5: Terus ya pakai santan gitu, jadi gurih, enak, manis. Ada lagi itu kue apa, lapis itu apa ya, OPP sini kalau bilang OPP. Itu juga jualan juga. Terus kue talam itu macam-macam sih Bang Jojo, cuma
3: masih banyak pagi ya aja. Pagi ya,
5: iya masih banyak.
3: Yang udah jarang Bu Umi lihat apa?
5: Yang jarang itu kue cucur sekarang.
3: Oh, cucur. Tapi bisa masaknya ya. Bikin nih, bisa.
5: Saya?
3: Oh, bisa enggak?
5: Saya enggak bisa bikin, bisanya bikin kue Jawa itu awuk-awuk.
3: Oke, karena kan ada beberapa yang bisa, ada yang enggak, berarti ya. Emang enggak biasa ya, jadi enggak bisa juga ya Bumi ya.
5: Iya, kalau kue talam ini tetangga sini belakang tuh pinter banget tuh orang Betawi.
3: Bikin kue talam. Banyak tukang kue di situ ya.
5: Banyak.
3: Iya. Iya.
5: Ini kalau ini bikin sendiri tapi enggak buat dagang, cuman pesenan-pesenan gitu aja.
3: Oke, siap gitu Bumi. Jadi seenggaknya masih banyak ya yang jual kue di situ ya.
5: Okay. Iya, alhamdulillah di sini.
3: Jadi enggak kangen-kangen banget gitu ya.
5: Iya. Tinggal datang ke warungnya gitu. Masih pagi masih kebagian, kalau siang ya kadang habis.
3: Siap deh kalau gitu Bumi. Terima kasih Bumi buat ceritanya.
5: Terima kasih, selamat sukses. Bentar lagi pulang.
3: Iya, nih. Betul. Bentar lagi pulang.
5: Ya, hati-hati.
3: Siap, Bumi.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau baca WhatsApp aja ya, Bang Po ya. Nggak terima telepon lagi ya, karena udah mepet banget nih waktunya. Ada dua yang mau dibaca WA-nya ya, Bang Po. Di 0812-1124-928. Lah kita kenapa lagu Batak ini kita pakai play back sound nih. Salah ini, coba nih dengerin nih. Salah ini. Harusnya pakai back sound Betawi nih ya. Oke, ini nih. Ntar kita ganti dulu Abang Po. Soalnya kayak kurang resep gitu kalau ngomong tuh kagak pakai back sound ya. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Salam buat Bu Umi ya. Tuh Bu Umi dapat salam dari Bang Wahyu di Cibubur ya. Terus juga ada Pak Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Bang Yujo, waalaikumsalam. Kue lepet masih banyak di Pamulang. Katanya biasa tukang tahu perumpung yang gorengnya kagak pakai minyak. Oke, ada lepet sama bacang. Mantep ya di Pamulang. Nah iya, agak jauh ya. Enak juga. Tapi lepetnya yang ada kacangnya atau kaget tuh Pak Suhatman ya. Terus juga ada Po Dewi, kalau kue mangkok yang warnanya pink sama coklat ya Bang ya, itu ada yang isi 5 gitu, masih ada nih. Kadang kalau ke pasar juga suka nemu. Oke, iya sih, emang mungkin karena ayahnya jarang ke pasar aja kali ya. Jadi gak nemu si kue mangkok itu. Itu kue mangkok tuh enak tuh Abang Po. Dia jadi kenyal-kenyal gitu ya. Dia kadang ada yang jualnya ukuran kecil, ada yang gede gitu ya. Kalau ini sih yang gede, yang sedang itulah ya. Yang tadi Ibu Umi bilang yang 1000-an. Berapa tadi goceng ya? 1000-an gitu ya. Gitu deh. Terus juga apalagi kue yang udah lama gitu, yang udah lama gak makan tuh kue bulan. Terus akhirnya udah beli dah. Kita beli sama Cici Cina Benteng Abang Po. Kita beli, kita yang coklat keju sama cempedak. Cempedak masih ada. Itu dia awet Abang Po kalau kita taruh di suhu ruang gitu. Ntar pulang kita makan dah kue cempedaknya ya. Nah tapi ini ada beberapa kue tradisional khas Indonesia yang manis dan juga gurih. Mungkin jadi favorit Abang Po ya. Ini ada getuk. Ini dari singkong ya. Di 3 warna, merah, kuning, coklat ya. Ada hijau juga sih sebenarnya ya. Terus juga ada onde-onde yang isi kacang hijau Abang Po. Terus juga ada kue rangi nih, udah jarang juga ya kue rangi. Ini jarang-jarang nih Abang Po. Kalau sekarang tuh kue rangi kayak kalau kita makan tuh kayak tipis banget gak sih Abang Po? Beda sama zaman dulu ya. Kalau ngerasa sama berarti. Jalangkote alias pastel nih, kalau Jalangkote ini versi Sulawesi Selatan ya Bang Po ya. Gitu Abang Po, isinya sama ya. Ada sayurannya. Terus juga ada roko-roko unti. Roko-roko unti ini ya Bang Po dari Sulawesi Selatan ya. Yang biasanya didangin pas petani lagi masuk musim panen. Nah, terus juga ada klepon. Ini juga enak nih Bang Po, klepon. Terus juga ada kue apem. Terus juga ada wajik nih, wajik dari ketan yang pakai gula merah ya. Ini kakak sepupu Ayi juga bisa nih Abang Po bikin di Cibutat. Ini udah lama ngomongin dia, tapi udah lama gak kesono. Kue putu udah jarang juga nih Abang Po nih yang keliling-keliling ya. Putu putu gitu. Terus juga ada Wika Ambon, ya ini masih ada sampai sekarang Abang Po. Nah ini juga nih suka udah jarang juga buat AY, cenil. Ini juga enak nih Abang Po ya. Cenil ini apa namanya, kenyal teksturnya. Terus juga biasanya kue ini tuh ada warna pink, putih atau juga hijau. Terus ongol-ongol gitu ya, juga udah lama nih Abang Po. Kue lapis atau kue pepe juga. Terus ada lagi kue talem. Wah ini juga, kalau kue talem nih Abang Po, AY tuh makanin yang warna merahnya dulu, abis itu baru yang putihnya. Kebalik ya gitu. Terus juga ada lepet ya, ini juga tradisional dan juga udah jarang juga nih kalau bisa dibilang Abang Po yang jual gitu. Kecuali tadi tuh ya Pak Suhatman bilang di Pambulang masih ada yang jual ya. Pak Iwan Santoso katanya seminggu lagi mungkin matang pisangnya itu Bang gitu. Namanya pisang hibrida katanya, benihnya bawa dari Cilengsih gitu. Tingginya cuma 2 meter atau 2 meter udah berbuah. Oke, siap. Ya ditunggu dah Pak Iwan ya. Ntar mungkin jual pisang goreng ya. Siap, terima kasih buat Pak Iwan dan juga buat Abang Po yang udah mantengin ya Pro 4 Jakarta dari jam 10 sampai jam 3 kurang ini bareng AY Jority ya. Abis ini kita bakal dilanjut sama Dangdutnyo ya Abang Po ya. Dan nanti ada Belantek juga barengan Bang Yeskel Noel kayaknya ya. Belum nongol soalnya ya Abang Po ya. Yaudah deh Abang Po, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. AY Jority pamit undur diri ya Abang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh lah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.

Abang Pok warga Pulau Sabira, Kepulauan Seribu Utara, menyambut antusias layanan jemput bola, pelayanan terpadu keliling atau peduli pulau yang digelar UPPM PTSP Kepulauan Seribu. Program ini menghadirkan berbagai layanan administrasi dan perizinan langsung di wilayah pulau sehingga masyarakat tidak perlu menyeberang ke daratan Jakarta. Selain melayani perizinan dan non-perizinan, kegiatan juga memberikan sosialisasi mengenai pertanahan dan administrasi pas kapal. Pemerintah berharap layanan ini semakin mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Kebudayaan dan LKBN Antara menjajaki kolaborasi dalam upaya konservasi dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan kerjasama ini mendukung pembangunan museum fotografi sekaligus memperkuat pelestarian sejarah bangsa melalui koleksi arsip visual Antara. Selain itu, kolaborasi juga mencakup penyelenggaraan pameran foto dan dokumentasi perjalanan bangsa sebagai media edukasi publik. Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat pelestarian warisan budaya Indonesia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap dokumentasi sejarah nasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: 04 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi. Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekor Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. RRI Banda Aceh pererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bedijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sembawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirilay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kapolda Aceh serahkan 1000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan 1000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pemberian diserahkan pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kerugian yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud kepedulian kasih sayang dan kehadiran negara melalui Polri untuk bagi meringankan beban masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: RRI Banda Aceh mempererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kolaborasi ini juga menjadi kesuksesan kerjasama yang telah menggelar nonton bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain disambut langsung oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam upaya pelestarian budaya Aceh melalui berbagai platform siaran milik RRI. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan kolaborasi dengan RRI memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tengah mengangkat kembali berbagai unsur budaya, warisan budaya, serta situs-situs bersejarah yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh.
4: Kegiatannya tidak hanya sampai di sini kolaborasinya, tapi ada keberlanjutan ke depan bagaimana nanti kita bersama-sama melakukan kegiatan bersama dalam bentuk wadahnya pemajuan kebudayaan untuk Aceh, yang tentunya nanti akan duduk lagi tentunya untuk ke depan, dan kita bisa berangkat sama-sama dalam tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan di Aceh tentunya.
3: Pit Rusdi juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan RRI Banda Aceh, salah satunya dalam menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama antar lembaga dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Cara nonton bareng itu kan bagian dari euforia masyarakat dunia terhadap sepak bola. Salah satu yang bisa kami ambil hikmahnya, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI atas kerjasama waktu itu, karena kami juga dalam satu sisi juga bisa memperkenalkan kebudayaan, dan kegiatan programnya RRI dalam nonton bola menjadi amanah dari pemerintah untuk masyarakat juga bisa terselenggara, dan saya rasa ini juga menjadi bagian kita bagaimana mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.
3: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain menyambut baik penguatan kerjasama tersebut. Ia berharap Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dapat menjadi mitra dalam menyediakan informasi dan materi terkait kebudayaan Aceh yang nantinya dapat disiarkan melalui berbagai platform RRI. Muhsin Zain juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berkolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Dari Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan.
0: Angga Minong, Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Kami ulangi, di rumah singgah C4. Kita ikuti laporan Tisimo Lydia Putri.

0: Beragam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh. Informasinya kembali disampaikan Cindy Novita.
4: 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
5: Seperti saya katakan tadi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa sekalian yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing pembina anak-anak sekolah menengah. Dan insya Allah, mari kita ayomi sebaik-baik.
4: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sejumlah akademisi UNIMAL menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikul Saleh UNIMAL Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
1: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabo. Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Ketua TP PKK Benar Meriah Mutia Fauziah Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
2: Para guru maupun kepada anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimistis Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
4: Banyak berita-berita Bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensukseskan itu Bapak Ibu sekalian. Karena sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang khusus itu. Jadi mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari FPI untuk menggaungkan, tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
3: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
5: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan pelaksanaan program dan kegiatan koperasi menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
3: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metan, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan.

0: Bimbing Baby Anggun Tia Gita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
1: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
0: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Kapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Warilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Jumat 24 Juli 2026. Sudah pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat, kembali tercap selamat sore, salam paling bahagia. Ada yang terus setia bersama kami, bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun ada yang berada di luar daerah Aceh, juga mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau sebagian lainnya juga menikmati melalui aplikasi RRI Digital, dengan harapan di sore hari ini dalam suasana yang cukup baik dan bisa menikmati kebersamaan sore bersama keluarga ataupun bersama orang tersayang di kediaman. Sembari terus kami temani, iringi kebersamaan sore Anda hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih dari lu yang masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 18:27 waktu Indonesia Barat, kita sudah hadirkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini, Warilun. Dan untuk berikut ini kita akan ajak Anda untuk mendengarkan atau menikmati rangkaian lagu-lagu kasidah Aceh atau lagu-lagu Aceh bernuansa Islami, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini. Dan kami informasikan untuk tanda waktu pelaksanaan amal ibadah sholat fardu maghrib hari ini Jumat 24 Juli 2026 insya Allah nanti akan kita tunaikan pada pukul

golongan orang yang dirindukan oleh surga. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan bagi umat yang beriman dan bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya berisi kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat yang mulia ini. Hanya bekal berupa amal kebaikan saja yang bisa mengantarkan manusia untuk sampai ke sana. Tempat ini menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang begitu dirindukan oleh mukmin yang beriman. Ternyata, tidak hanya manusia saja merindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa surga juga rindu untuk dimasuki manusia dengan kriteria tertentu. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Sungguh sebuah kebahagiaan hakiki jika termasuk dalam golongan yang dirindukan surga ini. Yang pertama adalah golongan orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan pertama yang dirindukan oleh surga ialah mereka yang senang dengan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan begitu

kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga lidah atau lisan. Lidah memang merupakan bagian tubuh yang tidak bertulang. Akan tetapi ia lebih tajam dari sebilah pedang. Bahkan, ada dampak buruk yang sangat luar biasa yang bisa ditimbulkan oleh lidah. Bahkan perkataan negatif yang berasal dari lidah bisa membuat orang menjadi sengsara, melenyapkan pahala kebaikan yang telah dilakukan, seperti api memakan kayu bakar. Apabila kita mampu menjaga lidah, begitu banyak kenikmatan yang akan diperoleh. Manfaatkanlah karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada manusia. Yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Apabila kita memberikan minuman kepada saudara kita yang kehausan, maka Allah akan memberi kita minuman pada hari kiamat nanti, di saat orang

memberi kita makan di saat orang-orang kelaparan pada hari akhir nanti. Yang terakhir adalah golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan terakhir yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, tidak hanya dipenuhi oleh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah saja, akan tetapi Allah juga menjanjikan kepada kita pembebasan dari panasnya api neraka.

0: Bingkai budaya.
1: Potret budaya Nusantara
0: dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di
0: Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Proput budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: yang turut dan ikut menyiarkan pengajian rutin yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir sebagaimana yang biasanya disampaikan oleh Ayahanda Dr. Tengku Haji A. Mufakhir Muhammad MA. Namun karena beliau masih dalam keadaan kondisi kurang fit, maka pada kesempatan ini saya yang insya Allah akan mengisi untuk kita menyambungkan kajian tafsir kita masih berkenaan atau masih berbicara di surat Abasa, salah satu di antara surah yang termaktub di dalam Al-Quran pada juz yang terakhir, yaitu juz ke-30. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengulang kaji tentang asbab turunnya surah Abasa ini. Itu diawali dengan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah seorang di antara sahabat Rasul, beliau ini seorang tunanetra yang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah atau dalam keadaan Rasulullah sedang menerima tamu para pembesar, para pemuka, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nama tunanetra ini Abdullah bin Ummi Maktum, yang ia datang menghadap Rasulullah untuk belajar kepada Rasulullah tentang apa-apa yang oleh Allah telah mengajarkan kepada Rasul. Abdullah bin Ummi Maktum menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allamani ma 'allamakallah." Wahai Rasul utusan Allah, ajari aku apa yang telah diajarkan oleh Allah untukmu. Permintaan ini adalah permintaan yang wajar dari salah seorang sahabat dekat Rasulullah. Namun saat itu keadaannya atau situasinya Rasulullah sedang menerima tamu, sedang berdiskusi, sedang menerima kedatangan para tokoh-tokoh dari kalangan kafir Quraisy, sehingga Rasulullah saat itu terlihat bermuka masam. Anadhat senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum di tengah-tengah Rasulullah sedang menerima tamu orang-orang hebat dari kafir Quraisy. Inilah kemudian yang menjadi penyebab atau menjadi asbab diturunkan surat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memproteksi Rasul, langsung melindungi Rasul agar benar dalam bersikap dan bertindak. Sehingga kalau kita membaca awal daripada surat Abasa ini, Allah menyatakan Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Rasulullah bermuka masam ketika anja'ahul a'ma, ketika datang salah seorang yang buta, yaitu sahabat tadi Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwa betapa sayangnya Allah, betapa Allah sangat memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ada sebuah hal yang mungkin belum terlalu tepat dari Rasulullah, Allah langsung membenarkannya, Allah langsung menurunkan ilham kepada Rasulullah agar kiranya Rasulullah tidak melakukan hal yang sedemikian rupa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Abasa ini, setelah kita mengetahui tentang asbab daripada turunnya surat Abasa, surat ini juga menjelaskan tentang beberapa hal pengetahuan ilmu yang bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Dalam kajian yang diasuh oleh Ayahanda Dr. Mufakhir, itu sudah sampai kepada ayat yang ke-32. Maka insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-33 sampai dengan tuntas sejumlah 42 ayat daripada surat Abasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bagian-bagian terakhir surat Abasa memberikan sebuah kabar kepada kita semua. Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, maka bila telah datang hari ditiupkan sangkakala. Ini oleh para mufassir termasuk Imam Al-Baghawi yang hari ini kitabnya kita coba pelajari bersama, menyatakan bahwa inilah hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah itu bimakna yaumul qiyamah, ketika telah tiba, telah datang hari kiamat itu, maka apa skenario yang akan terjadi, apa kejadian yang akan terjadi, dijelaskan di ayat berikutnya, yauma yafirrul mar'u min akhih. Maka ketika hari kiamat telah tiba, hari kiamat telah datang, pemandangan yang akan kita lihat, yang nantinya akan sama-sama kita rasakan adalah yauma yafirrul mar'u min akhih. Kita masing-masing akan melupakan saudara kita, wa ummihi wa abih, dan juga terpisah daripada ibu dan bapak kita, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan dan anak-anak kita, likullim ri'im minhum yawma idhin sya'nu yughni, karena ternyata saat hari kiamah itu tiba, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi hana tempat pikir kegok mandum pikir ke masing-masing ro kiban nasib ukul, apakah kemudian dia menjadi ashabul yamin, golongan kanan yang mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, atau sebaliknya menjadi ashabus shimal, orang-orang di kelompok kiri, golongan kiri yang banyak lalainya semasa hidup di dunia sehingga kemudian dijebloskan oleh Allah ke dalam nerakanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua bahwasanya hari kiamat itu sangat huru-hara, sehingga hanya fokus pada diri kita masing-masing. Sehingga ketika pemahaman seperti ini telah kita terima atau kita ketahui, maka yang paling penting saat kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia adalah bagaimana kemudian mempersiapkan bekal untuk menghadapi suatu hari yang pasti, yaitu yaumul qiyamah. Yang ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini, yang harus kita yakini bahwa semua kita akan melaluinya. Maka sebaik-baik bekal yang paling penting dan perlu untuk kita persiapkan adalah bekal takwa. Fatazawwadu, berbekallah kata Allah di awal surat Al-Baqarah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila seseorang hamba Allah, dia mencoba untuk terus menumbuhkan nilai takwa pada dirinya, maka Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan ada dua fungsi daripada takwa itu. dalam urusan duniawi, at-taqwa al-yawm al-hirzu wal-junnah. Kalau kita punya takwa, maka takwa ini bisa membentengi kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mencuri? Karena hilang takwa dalam dirinya. Kenapa orang berbuat zina? Karena hilang takwa pada dirinya. Kenapa orang melakukan korupsi? Karena hilang takwa pada dirinya. Maka kalau takwa itu terus coba ditumbuhkan hari demi hari, waktu demi waktu, maka insya Allah takwa itu akan menjadi perisai, pelindung yang membentengi kita daripada bermaksiat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari akhirat kelak, kalau tanyoban mandum nan takwa semasa tanyo taudib di alam dunia, maka takwa ini akan menjadi jalan untuk tatamang ke dalam syurga Allah taala. Wa fi ghadan at-tariqu ilal jannah, kepergah li Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi takwa menyelam ukuran dunia, keselamatannya daripada tapu bubut hal yang hana geridai oleh Allah, gelindung tanya oleh Allah daripada tak bermaksud kepada Allah. Dan ba'ura akhirat, kalau takwa nyota pelihara, kita jaga konsistensinya, maka insya Allah takwa ini akan membentengi tanya, akan mempermudah ketanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Halaqah Maghrib yang berbahagia, tentang bagaimana fenomena hari kiamat, bagaimana kita semua sibuk dengan urusan masing-masing, antara saudara, suami dan istri, ayah dan anak, saling tidak terkoneksi, tidak terhubung karena semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Ini juga punya munasabah. Kalau kita membaca ilmu tafsir, kita memperdalam ulumul Quran, itu ada salah satu di antara bagian daripada keilmuan di sana, yaitu munasabah, hubungan, korelasi antara satu-satu ayat, beberapa-beberapa ayat dengan ayat-ayat yang lain yang ada di surat yang lainnya. Maka kalau kita mencoba melihat munasabah ayat ini, kita bisa temukan di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan seterusnya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala juga mengilustrasikan tentang bagaimana hari kiamat itu seseorang hanya bergantung kepada amalannya. Seseorang hanya akan bisa selamat dengan apa yang telah ia kerjakan atau ia perbuat ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup di alam dunia. Allah katakan di Quran surat Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhir kelak, ya, hari kiamat maksudnya, itu malu wala banun, harta, kekayaan, perbendaharaan, kedudukan katanya orangnya, pangkat jabatan, keturunan, nasab yang kita banggakan, nyohana arti illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang hamba Allah yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang, hati yang betul-betul telah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan semaksimal mungkin meninggalkan apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar tafsir Al-Qur'an, untuk terus mampu mengulik nilai kandungan daripada Al-Qur'an yang begitu mulia, nah kita juga harus melihat munasabahnya, harus melihat korelasinya dengan beberapa ayat yang lain, sehingga pemahaman, sehingga pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah semakin komprehensif, dan mudah-mudahan membuat kita lebih banyak pemahamannya untuk membentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka kalau kita mencermati bagaimana Allah memberikan kabar untuk kita semua bahwa begitu chaosnya ya, hari kiamat itu bila terjadi, maka ketika Allah masih memberikan kepada kita nyawa, kita masih dihidupkan di buminya Allah ini, tidak lain tidak bukan yang harus kita persembahkan hanyalah ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa ibadah itu akan berakhir saat kita telah tiba ajal masing-masing. Jadi hana expired untuk masalah ibadah, kecuali sudah Allah panggil untuk menghadap ilahi Rabbi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah, taatlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai dengan tiba hari di mana masing-masing kita punya waktu untuk kembali menghadap ilahi Rabbi. Yang nantinya kalau kita kembali membahas surat Abasa, manusia saat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kelak nantinya menghadapi pengadilan akhirat, pengadilan yang paling adil, pengadilan yang tidak bisa direkayasa, pengadilan yang tidak bisa diolah, ini akan terbagi menjadi dua kelompok. Mandum mengetanyo, hamba Allah akan terbagi ke dalam dua golongan. Wujuhu yawma idhim musfirah. Ada orang-orang yang ketika hari kiamat itu tiba, wajahnya itu berseri-seri, gembira, ceria. Dhahikatum mustabasyirah. Mereka ini saling tertawa, saling bergembira. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah terlihat nikmat Allah yang akan mereka rasakan, yang akan mereka peroleh. Atas apa? Atas kesabaran mereka dulu waktu di dunia. Di dunia ini kan kita diminta untuk sabar terhadap hal-hal yang bisa membuat kita bermaksiat kepada Allah. Maka ketika semua kesabaran itu telah kita jalani dengan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, saat kembali ke hadiratnya di pengadilan akhirat, hamba yang demikian wajahnya senantiasa berseri, ceria, gembira, karena tahu bahwa rahmat Allah, nikmat Allah telah diturunkan kepadanya. Sebaliknya, Al-Quran kalau berbicara itu biasanya sering dua hal agar membuat kita sebagai manusia memilih. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami telah menunjuki untukmu dua jalan, imma syakira wa imma kafura. Ada yang memilih jalan syukur, ada yang memilih jalan kufur. Maka bagi orang-orang yang kemudian dia hidup tapi memilih untuk ingkar kepada Allah, memilih untuk kufur kepada Allah, tidak mau patuh, tidak mau meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk kebaikan dirinya, maka wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Orang-orang yang demikian, hamba-hamba Allah yang bergelimang dengan dosa, yang bergelimang dengan maksiat kehidupannya, maka kelak di yaumil qiyamah, di pengadilannya Allah, ini wajahnya penuh dengan debu hitam, muka hana saga hidup loh kusam lagi orang kadepe bahwa si adrek azab Allah akan bertubi-tubi ditimpakan untuknya. Tarhakuha qatarah, senantiasa dipenuhi dengan rasa gundah kaya demakut gundah hati hana bahagia li gedepe ingat ke gedepe bahwa Allah mulai menimpakan azab hukuman atas apa yang dulu dilalaikan semasa hidup di dunia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an memberikan informasi kepada kita, ketika Al-Qur'an memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana meramu kehidupan ini, maka menyertanya orang yang mentang sehat pikiran, mentang jeda semikir bahwasanya urunya tak ibadah kepada Allah nyo adalah sebagai bentuk tabungan untuk menjadi investasi yang kelak kalau mungkin Allah belum membalasnya di dunia, yakinkan bahwa semua telah disimpan untuk kemudian diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang tidak ada batasannya, wala haddalahu kalau istilah bahasa Arabnya. Enggak ada batasan kalau Allah ingin memberikan nikmat, memberikan rahmat, curahan anugerah untuk semua hamba-hambanya yang rajin dan jemaat ibadah. Menancit kebalikan ji, Allah juga tidak ini untuk mengazab hamba-hambanya yang senantiasa berlumuran dengan keingkaran dan keingkaran yang dipertontonkan semasa hidup di alam dunia. Ulaika humul kafaratul fajarah, orang-orang yang kelak akan memperoleh azab balasan hukuman daripada Allah adalah mereka yang senantiasa tidak mau meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kebaikan untuk dirinya, dan mereka senantiasa melibatkan dirinya pada zulumah, kezaliman demi kezaliman, sehingga orang-orang yang demikian sudah disiapkan oleh Allah balasan yang sesuai setimpal dengan apa yang telah ia kerjakan semasa hidup di alam dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Abasa selain tadi mengajarkan kepada kita tentang etika ya dalam menerima tamu dengan tidak membeda-bedakan kasta, golongan dan sebagainya, di akhir surat Abasa ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman untuk kita semua bahwa kelak menyeuro kiamat ka terjadi nyo hana depike ke urang lain masing-masing pike bodro, yang menyelamatkan hanyalah amal, amal kebajikan yang kita tuai, yang kita perbuat semasa kita masih sehat, semasa kita masih diberikan akal yang baik, golom pungo katanya, mendang betul-betul sehat ya secara pikiran maupun badan, inilah yang kelak akan kita tuai, akan kita rasakan balasannya saat Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan hari yang disebut dengan yaumul akhir atau hari kiamat kelak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan yang bisa untuk terus kita kerjakan, dan ini juga menjadi bagian daripada rukun Islam kelima, yang kalau kita melihat fenomena hari ini itu sudah sangat banyak dilalaikan, yaitu melaksanakan ibadah salat. Nah, jadi urunyo menyatakan padum leka urung-urung di Aceh ya, baik tua anak muda yang dengan mudahnya kemudian meninggalkan ibadah salat. Hana merasa maleli sebahagian urang ketanyo di Aceh ketika hana gepubut amal ibadah semayang. Kagak anggap biasa. Tinggal semayang, hana semayangnya kagak anggap biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman kepada kita. Ya. Allah memberikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Jadi di Quran surat Al-Mudathir ayat 42-43 Allah juga menceritakan sedikit tentang di antara kelakuan-kelakuan para pendosa sehingga mereka dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah karena menyia-nyiakan ibadah salat. Jadi Allah sampaikan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa, semua kita ini kita akan bertanggung jawab atas apa pilihan amal yang kita kerjakan. In syarran fa syarrun. Kalau milih untuk berbuat jahat, berbuat dosa, maka kelak balasannya adalah azab. Wa in khairan fa khairun. Maka kalau kita memilih untuk berbuat yang baik, insyaallah balasannya adalah surga. Illa ashabal yamin, ya, kecuali hamba-hamba Allah yang di golongan kanan tadi, yang mereka betul-betul menjaga dirinya semaksimal mungkin. Nah, kita manusia biasa, pasti ada dosa, pasti ada kekhilafan, pasti ada hal-hal yang pernah luput, yang tidak dibenarkan oleh Allah yang pernah kita kerjakan. Tetapi sebaik-baik hamba yang berdosa adalah mereka yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahnyo sabi gerimang taubat idayo. Mantanyo manusia yang kadang beo. Idayo manusia yang kadang hana datim untuk terus tamlake ampunan dan maghfirah daripada Allah yang sangat luas keampunannya itu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan. Yang sering bosan itu kita sebagai manusia, kita sebagai hamba. Allah tidak pernah bosan menerima kita. Sebagaimanapun dosa yang mungkin pernah kita lakukan, tetapi ketika kita mau untuk benar-benar azam, betul-betul tani dalam hati Allah, na dosa-dosa yang pernah ulun kerjakan, na kekhilafan-kekhilafan yang pernah di masa lalu ulun kerjakan, ya Allah, na pa'ampun, ya Allah, na bersihkan ulun tuan, ya Allah, sehingga wate lun wo ba'dron, ya Allah, lun wo dalam keadaan kalban salim, dalam keadaan kalina peglih lidron, ya Allah, atih ban-bandum kealpaan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka untuk bisa membentuk kepribadian yang seperti itu, harus na mujahadah, harus na upaya, upaya untuk memperbaiki diri, upaya untuk minta ampun sama Allah dan menutup amal-amal yang mungkin salah di masa lalu dengan amal-amal soleh di hari ini. Dulu boleh salah, tapi hari ini mari menjadi orang yang saleh. Dulu boleh banyak buat salah, tapi marilah mulai sekarang perbanyak amal-amal soleh yang nantinya ini akan menjadi tiket untuk kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi jannati yatasaalun. Penduduk surga nantinya akan saling berdiskusi, akan saling menyapa, akan saling bertanya satu sama lain. Bahkan di antara omongan penduduk surga adalah tentang kadang narakarakan tanyo yang menteng dalam neraka Allah, tentang ada beberapa teman-temannya yang ternyata masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nyokan haba yang dikarang, tapi inilah Al-Qur'an untuk menjadi ingat bagi kita yang mendum. Fi jannati yatasaalun, anil mujrimin. Penduduk syurga akan saling ngobrol, saling bertanya satu sama lain, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa, tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tempatnya di dalam neraka. Apa yang ditanyai? Ma salakakum fi saqar. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka saqar ini? Apakah anjir roh hitam mau dalam neraka saqarnya? Apa jawab? Qalu lam nakum minal musallin. Ikamu hanya semayang mote di dunia. Kan cukup ironis eh. Cukup takalan sebuah pemandangan yang sangat menyesakkan, dan mudah-mudahan tanyo hanaruh ke dalam golongan yang demikian. Maka tak azam dalam hati, tak jadikan sebuah komitmen dalam diri kita untuk terus menjadi hamba Allah yang taat, salah satunya adalah dengan menjaga ibadah salat. Karena hana mangat tu syit itanya untuk lengon tu mesti tanya hana dah semayang idrak kepakan dalam neraka hana semayang nyamun. Lalu Piala Dunia kali barusan, alhamdulillah menyenata nonton Piala Dunia tidak lupa Allah, tidak lupa solat, tetapi juga sangat banyak hamba Allah di muka bumi ini dengan gelaran Piala Dunia kemarin yang semakin meninggalkan ibadah solatnya. Maka kembali kita bermuhasabah, melihat diri kita masing-masing, kita mencoba mengkaji diri kita sendiri tentang apa yang telah banyak kita lakukan. Apakah lawitnya le tapu bubut amal yang makbulah yang akan diterima oleh Allah, atau malah kebalikannya, le tapu bubut amal-amal mardudah, amalan yang getulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah mentang gejuk kepada gedanya usia, mentang geberi kepada gedanya umur, manfaatkanlah untuk menambah terus bekal-bekal untuk nantinya kita kembali kehidupan yang abadil abad, nanggro akhirat. Ba nanggro akhirat hanali kesempatan untuk beramal, karena di sana sudah dinilai, sudah dihisab, sudah ditimbang, sehingga urang kiamat juga disebut dengan yaumul hisab dan yaumul mizan, karena ba urangnya ditimbang, dikira, dihitung amalan-amalan gedanya. Sedangkan di dunia kesempatan untuk beribadah tidak ada hisab. Maka jangan kebalikan. Jangan menganggap entri wate urang kiamat mentengna kesempatan kembali ke dunia, kembali untuk bisa memperbaiki apa yang kurang. Tidak ada kesempatan lagi. Kalau sudah tibanya hari kiamat itu, semua kita akan datang untuk menerima buku catatan daripada amal-amal kebaikan maupun kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan. Sehingga jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kita jalani idealnya dari hari ke hari semakin baik, jangan malah dari hari ke hari kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah telah usai pembahasan kita tentang surat Abasa, yang juga kita coba kaitkan dengan beberapa ayat lain yang ada munasabahnya untuk terus menambah keilmuan kita, keyakinan kita bahwa menjadi orang baik adalah sebuah investasi yang insya Allah akan kita petik, kita lihat hasilnya saat kita kembali ke hadirat Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibasa ilin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Nasru minallahi wa fathun qarib. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia
3: Warilun di manapun Anda berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Lembaga Siwerilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Senang dan cukup dan bahagia bahagia ketepatan malam nyulun Tuan Dedi jilun pengelam tata nama malam urung dan bahagia di urung urung Jumaat tanggai 20 Juli 2026. Lagi biasa warilun yang kena gabung bak program Poh Cakra dan tong cedera je na telepon bak kotong 65 put 7055 atau kotong 8167 sal 886. Dan juga kalian dile yang ke tetambung red 0811. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Deddy.
0: Iya, dengan to.
1: Warga Lambaru.
0: Warga Lambaru. Gimana abang malamnya warga Lambaru?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Oke, tang.
1: Bugar, wal bugar, bantu bu.
0: Oke, tang ceria lah malamnya.
1: Apa jalan ya, anak ceria, Deddy?
0: Apa nama rupok? Pengen merbaik buat jalan, no?
1: Kan 5 ribu
0: tadi. 25 ribu tapi sebelah. Kenapa? Tengok nak berdoa pun rempok dalam sebelah ada aja nak mau belau ke?
1: Mana 25 ribu
0: tu? Hai, kadang buat drone apa renteng tu ke?
1: 25
0: dah.
1: 25 apa panel
0: eh. Jangan kan. Eh, muka tak ngau juga tenang drone ke?
1: Sehat
0: nah, lagi mana bang? Alhamdulillah, gue sehat.
1: Sehat,
0: matang ada matang, pegak-pegak bolu. Mana? Tadi buka toto matang
1: malam ya? Kak Eli, Kak Inang, ke Bu Jaria, ke Cik Ngaci, ke Bang Rusli, Bang Basri, ke Fitri, ke Dekti di Korea, ke Kak Ngomsi, ke Kak Nur Pulo, Pak Puy ini piang kan
0: Bang Jadi? Bang Jafar.
1: Pak Jafar. Dan kemandu-mandu maju spesial kedren sama kena sehat babe, berkah umum, berkah rezeki, berkah tanah suci. Lagu kan? Aswati dari Fitri ya?
0: Aswati.
1: Okay. Atau biasa lelaki zaman?
0: Ya. Okay. Kan pernah kita lelaki lagunya, nah?
1: Terima kasih, Bang Deddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warga Lambaru dilikut warga Lambaru Warilun dan juga kalian Rad Kotong 65. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Aridi.
0: Dengan to.
2: Dengan warga Turin.
0: Warga Turin gimana abang lamnyo?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Bu kali kalam.
2: Ya.
0: Bu kali kalam.
2: Alhamdulillah
0: kali. Oh kali. Mi awak apa yo bu ya nanti dengar kengar nah. Ambil kengar pakai.
2: Ada air di sini ni biar mesti guna dia sih. Warga Lamaru pun mengada ada mampu lah yang.
0: Batang, de kem kem tar gua ya nah.
2: Tak mengada ada mampu.
0: Batang. Talim kata tu mentang malam.
2: Talim pada malam kepada di putih tapi nam ceria tapi berkamu mereka sedih main mana akhirat.
0: Amin amin. Nah
2: ke kayana saya kainam lam ring ke abin. Ayah Fardi tiung wajah di lenteng. Ya galam pula ke Bama Seri. Ke Bu Jaria, ke Ayati di Korea, ke Cina Ci. Ke Kak Eli Pagair, Cik Ni di Cik Li. Kananda di Langdong, ya, ke Madu-Madu yuk.
0: Okey, tak terima kata.
2: Lagu Lim Lahuda nama tadi.
0: Dalim Lahuda. Ya. Lahuda teka murung gampung lona lah.
2: Ya, betul.
0: Okey. Terima kata.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warga Turin Warilun ya. lagu gelake lah udah tekem suara Rizal Nabani atau M Rizal ya. Dapat ilah 20 lagu warilun dari malam yang kena damai ikutan buat titik kedua.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz 0650 7055 atau 0817 8886. Halo, assalamualaikum. Red 065 saya lihat kalian. Halo.
1: Waalaikumsalam Didi.
0: Dengan tau
1: Bang Udin Bang Didi.
0: Bang Udin di Ujung Mete ya? Di Kurung Raya.
1: Nyom nan lebih kurung Bang Didi. Gimana Bang Didi?
0: Alhamdulillah bagus. Inan Inan gimana?
1: Bagus Didi, sehat Didi.
0: Sehat lah. Halal lupa tau malam yuk.
1: Analpa tahu
0: ini. Atau memang malam je analpa tahu.
1: Kebiasaan benar ni di analpa tahu.
0: Lebih gad lagi agak.
1: Iya.
0: Jadi hangen hana daya tahu bagah dah istirahat tengok bagah mangat badan dah kerja ke?
1: Betul
0: ini. Ya. Talim kata tahu nak malam ya?
1: Oh, tadi ya. Talim yang besar ke drama di.
0: Terima kasih. Sehat lagi. Amin.
1: Ke Bandung penyiar Global, ke Bang Masri, ke Bang Masri, ke Yana, ke Mama yang sabar, penyakit Jepang Bandung mana dia yang dengar-dengar Global.
0: Gena
1: lagu pakai air ke Bang Masri.
0: Judul ni?
1: Jak Kemawi mana dia?
0: Jak Kemawi? Ni hobi lun.
1: Maka hobi itu harus
0: juga. Dan lah hobi Jak Kemawi kan lah?
1: Oh,
0: nanti, Adik. Bunuh boleh lembu mawi.
1: Ya, Adik.
0: Tak ada rekam. Okey, lembu jumpa kalian lembu mudah-mudah. Nah, apa?
1: Okey,
0: Adik. Ya, nah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Udin, nih, kocong 18 dalam negara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Dedi.
0: Dengan tau.
1: Keluarga Pulau Aceh.
0: Iya, warga Pulau Aceh. Bagaimana Bang malamnya, Bang Tehan?
1: Alhamdulillah, sehat, Cid. Kembali Bang Dedi, kan?
0: Alhamdulillah, lun tuan sehat, Cid. Telim ke tau mantang malamnya.
1: Telim ke tau Bang Dedi. Semoga Bang Dedi tak tadi. Maka umum besar rezeki selama iman dan akhirat keluarga. Sebenarnya Bang Udin lah.
0: Bang Udin lah.
1: Mobil di Kuraya.
0: Semoga
1: kak cik di rumah dan yang kak Andi adik Nurul ke Cik Mat alih yang kita ya yang kak Erna kak Kiana alih yang Yana Lebaru Ibu Yaria ke Bambang Seri alih yang ke orang ke kak Minta Bang alih yang ke mana-mana ya. Lagu Rabuan Buka Nabila Fauna Gata Posiro.
0: Kiban?
1: Gata Posiro eh.
0: Gata Posiro. Dan juga kalian mudah-mudahan apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pulau Aceh. Dah putar dalam lagu Arilun karena dua-dua penelpon dari Wanglem dan dari Wanglem yang kena ikutan.

0: Kembang kasih beri leun manteng sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3250 kHz. Dua buah lagu puno kata pedengar bah malamnya Abakar Air kemawi alian Nazila Fona cuma kata di draw 0650 7055 atau 0817 1886 dan jumpa kalian red 0650 ile. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Zau.
1: Dengan Kak Eli Dedi di Pagar Air.
0: Kak Eli di Pagar Air. Gimana Pak Eli, malam mau sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Allah beri.
0: Alhamdulillah.
1: Kita sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Cik. Malam ni orang kurang tepe dengan kah?
1: Syukur alhamdulillah, memang
0: gembira rapi sidanya
1: berusaha
0: memandu
1: dan cepat. Amin. Nya. Dengin
0: kan, orang dengin dengin tempuh
1: menyuruh
0: kan
1: suci kan.
0: Oh tu.
1: Tapi harus diterima apa yang dikasih sama Allah.
0: Betul, betul, betul, betul. Salim, kata
1: tu mantang malamnya Kak Eli. Salim yang phone lah ke Daddy, tetap semangat ceria sabi. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dedi ya.
0: Amin.
1: Untuk Kak Nur Siti Pulau Aceh yang mantan mengaknya semoga bersehat sih. Untuk Bang Udin di ujung batas semoga bersehat sih dengan keluarga agaknya. Untuk Pak Amri di Kota Malaka dengan semoga bersehat sih. Pak Jaafar, Oma dengan Pak Afan Cidi. Untuk Cik Mat, anak tua Cik, semoga jualan Cik Mat laris manis. Untuk Cut Nyak Cik, Cik di Ili, semoga bersehat Cik Cut Nyak Cik. Amir Mahmud Cik di Waila. Untuk Solom, untuk Cut Kari yang na di Lampu Nurut, Septri Cik yang na di Peniti. Untuk mandum-mandum lah yang tinggal mantau, semoga bersehat wari-wari tanya memandum. Lagu Sabah dari Amir Rahmi. Bahteratan Layu ya.
0: Bahteratan Layu.
1: Tidak tarik Layu ke umur orang yang kan.
0: Doi.
1: Tapi kalau biar angin kenapa sih. Walaupun tu nak angin sepoi-sepoi baca kan.
0: Ya ya udah.
1: Semoga bersehat mandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Eli yang di kawasan Pagar Air ya. 0650. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan tau warga Tabang. Talib silakan kita tau mentang malamnya warga Tabang.
1: Ini buku Bandung Sentusi. Semoga terkadang dengan Allah SWT.
0: Krek krok dah lagu.
1: Sama iman dunia dan akhirat. Jadi gaji dari Tuhan. Cinta merah. Ini ada gitu.
0: Kiban apa judul sih?
1: Jumpa merah.
0: Tinta merah.
1: Jumpa merah.
0: Oh, jumpa. Gak terima kasih. Assalamualaikum.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B250 kHz. 20 lagu puno ka tadengo suara Amirami Bahtera dan Layu olehnya Jempa Mirah suara Syekhwan eh. Terima kasih ke rakan-rakan Mandum yang mantang tiasa sajian kamu gad yang nadi kawatan Kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Tabang ataupun urang-urang yang nadi luar daerah Aceh, mudah-mudahan sehat tapi di Gempung Gop ya atau di Lemrendo dan mudah-mudahan tetap bahagia. Malam ini jen dengar lagu-lagu Gempung Drone walaupun nah, di luar daerah ataupun di luar Aceh ya. 0651 755 atau 0811 67 88 86 dan juga kalian lihat 0811 halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dengan tau
1: Bang Batri.
0: Bang Batri di
1: ya betul
0: di par Bang Batri kedua lun
1: di sini Gempung Aren.
0: Gempung Aren. Nyan Gempung Aren nan mukim atau nan gempung?
1: Iwan.
0: Gempung Aren maksudnya nan gempung atau nan mukim?
1: Nyan Gempung Aren jadi kan tak kemukiman yang ke Gempung Aren. Tapi na memang na desa si Gempung Aren.
0: Oh, mana?
1: Na na kusi desa Gempung Aren. Tapi nyan itu nyan urun dari Johor dijak ke no, oh jak Gempung Aren. Yang tak kemungkinan dari Gempung Aren. Dia urun jauh garun, kan?
0: Ya.
1: Jauh garun. Yang garunnya luah menjadi garunnya.
0: Ya.
1: Dia urun jauh segi. Man segi kan luah sana.
0: Ya. Lagi urun kan jauh Lambaru. Emang nak cik nan Gempung Lambaru. Tapi buat sekitaran Gempung
1: Lambaru. Dia berat samanya. Jadi tuduh nak sajalah.
0: Oh, mana? Abang kirim juga telim boleh apa?
1: Telim pun tuduh supaya saya tak boleh mandiri. Dari si payung mu mandiri.
0: Amin.
1: Alanya yang tamanya Omar, Kak Eli, Kak Nur. Dalam Pak Amri, Mbak Nayan, Pak Panjit, Nayan, Nayi Mamandu maju tadi lah.
0: Ken, terima kasih.
1: Lagu Nabi Sabah, lagu tu lagunya.
0: Oh.
1: Indah malam ada nggak di?
0: Okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri di kawasan Sigli, lagu gelake Indah Malam. Banaoka Indah Malam, Indah Malam dari suara Bang Ajir ya. 065 saya lihat kalian warilun. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan awak jadi di Gili Genting.
0: Awak John, ni bana awak John malam memang sehat.
2: Sehat insyaallah sehat bacut.
0: Embek bacut bubrat.
2: Oh, aje. Alah mau dua apa.
0: Awak John di Gili Genting.
2: Betul.
0: Kupi kali awak John.
2: Kupi kali lu kelan lagi cuaca mendung dah.
0: Mendung dah cuaca ya.
2: Bukan
0: apa si bayi tu hujan lebih utayang dah pakai dah kalau nak.
2: Kau betul, orang pedi tayang
0: lah. Hanya yang kenyataan, awak tak nak nama kau di Gili Genting, nak belang?
2: Nah, luar cik belang.
0: Ada nak nama kau?
2: Nah. Ada nama kau, mesti tanya di kampung
0: lah. Awak tak nak pula pada ke ban? Pakai apa pula pada? Pakai mesin, pakai jarau?
2: Pakai, mesin yang berada di mesin yang hampah banjir.
0: Hampah banjir, nanti lah dom, nak yang timur rumah lah dom lah.
2: Kau tu.
0: Nyol lagi yang ke?
2: Yo.
0: Berarti kena patih lah awak mau belang je ke?
2: Kau putih.
0: Ya. Jadi, hana lepas tahu hana terbiuk ke deh?
2: Hana terbiuk ke deh, tapi kurang tehat macam tu lah.
0: Oh, kurang tehat mudah-mudahan berbagah pulih lah rumah apa?
2: Amin.
0: Talim ke tau-tau mentang malam awak jalan?
2: Talim pun kerana ni baik sehat tapi ya.
0: Amin.
2: Malangnya ke Pak Abah tu no, di Tigli.
0: Pak Abah, Basri.
2: Pak Basri di Tigli. Dia nyalang ke Pangrusali dia di Torin lah.
3: Ya.
2: Bang Udin di ujung betai.
3: Betai.
2: Warga Tabang pun dah.
3: Ya.
2: Kak Ili, Kak Inong, Kak Ana di Lambaru.
3: Ya.
2: Habisnya ke bandu-bandu.
0: Ya, terima kasih.
3: Ya, matang macam.
2: Lagu tu ni lah sebab
0: apa? Gek pun tak boleh nak buat juan rau. Dah melihat boy dah beri ke?
2: Alhamdulillah.
0: Lagu pun
2: macam. Macam mana ni? Macam mana tepi lah. Macam tepi lah. Terbalap juga kenal.
0: Lagu pun macam.
2: Lagu Cinta Balabak.
0: Cinta Bang Lambak, tempoh no hati, tempoh amati. Eh, ke balik? Nyonya lagu je.
2: Kau tu. Ini
0: akhirnya. Nyonya apa yang baik kau baca ya?
2: Kau baca. Mana yang gelak kau ya? Kau ada muka.
0: Ramah gelak kau ya?
2: Kau kau baca gelak. Orang je kau nak pergi. Aku nak tindak pergi lebak meriah. Tapi kau baca.
0: Oh, iya nak buat meriah. Jemun tinan kah?
2: Payah
0: tu kamu ke? Betul. Kamu nak cik terjap raya belah di gudang raya yang belah nak ke? Nak alu cik nak alu. Eh ke gelik genteng ya? Nak terus buat gelik genteng kamu yang kamu ke? Balam buah padra.
2: Legak tak baca
0: lagi nak macam mana? Habis luk kamu merawai buah padra lah.
2: Kau tu. Berik
0: dah. Okey. Terima kasih berik dah dengan Wak John.
2: Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John warahilun penelpon tenilih kedai malamnya untuk program Puan Jakra by DT Uro Jumaat 20 Juli 2026. Terima kasih berada harga yang kalian damang na warga Lambaru, warga Turin, Bang Udin, warga Pulau Aceh, Halihnyan, Kaili, warga Tabang, Bang Bateri dan Wak John yang ada di kota Negeri Gede. Lagi okay, maaf berada dan mungkin nak salah silap kata bak dapat berahaba. Mungkin ada peh bak perataan get yang lun tuan sengaja ataupun yang hana. And mudah-mudahan benepi mah gudun tuan bak malam nyok eh. Terima kasih cik kurang ren yang kan tim dengar sampai setia sampo anjino walaupun hana anda menghana masalah tapi tetap ni tim dengar alhamdulillah. InsyaAllah akan tak hadirkan dalam lagu-lagu lain di warilun oleh lun tuan penuhi 20 lagu yang gelaki penuh yang kaget abang untuk jin dengar lagu-lagu pilihan lun tuan sampai 12 malam dan syabaran.

0: Alah, hai limuang bulu.
1: Propet budaya anak nanggrok.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
3: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh Urung Tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah

0: utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kenduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan Tengku Penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
0: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara M. Rizal tadi Pak Rilun, Bungong sudah kita nikmati di saat malam hari ini.

di 88,6 MHz. Dan untuk Anda yang sudah dari tadi standby bersama kami di malam hari ini, mudah-mudahan terhibur dan bahagia. Terlebih Anda yang harus tetap melakukan aktivitas atau menyelesaikan tugas hari ini yang mungkin belum sempat tertuntaskan di sore hari tadi, yang mudah-mudahan dapat terselesaikan dengan cukup baik ya, dan sedikit tertemani lewat suguhan-suguhan terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke ruang simak Anda.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua mempelai.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

Jamaah solat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI Banda Aceh dimanapun anda berada, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah halaqah subuh, kajian ilmu tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Tunku Syekh Edi Syuhada. Kepada Tunku Syekh Edi Syuhada, kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil mughniyil karimil fattah alladhi syarraha sudural ulama fil masa'i was-sabah wa nawwara bihim subulal falah was-salatu was-salamu ala man asyrakat kawakibu majdihi wa sa'adihi fi sama'il is'ad wa kana hadiyam mahdiya imaman li'a'imatil irsyad al-mahmud fi sirri wal-i'lan al-mas'ud fi kulli makanin wa zaman al-qail al-anbiya'u warasatul al-awliya'u al-ulama'u warasatul anbiya' ay walam yuwarrisul mal wa ala alihi wa ashabihi allazina bihim yuqtada fil amal ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sama-sama kita sejenak mengkaji ulang yang pertama sekali tentang kriteria ulama sejati yang sebenarnya. Karena di dalam Islam kedudukan ulama itu sangat tinggi dan tanggung jawab mereka juga sangat berat. Melihat kepada fenomena beberapa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, di mana sebahagian mereka yang mengaku menjadi pimpinan pesantren, pimpinan dayah, lalu tersebar berita bahwa di antara mereka banyak melakukan pencabulan terhadap santriwati mereka sendiri. Sehingga hari ini, karena ada kasus-kasus yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap ulama, terhadap lembaga pesantren itu sangat berkurang. Dan akibatnya banyak orang tua hari ini tidak lagi mau mengantarkan anak mereka ke lembaga-lembaga dayah, lembaga-lembaga pesantren, terutama anak-anak mereka yang perempuan. Karena yang pertama, takut dicabuli oleh pimpinan pesantren atau oleh pengasuh atau guru-guru yang ada di pesantren. Sidang jamaah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan antara pimpinan pesantren yang layak memimpin lembaga pesantren dengan mereka yang hanya bermodalkan nama, tidak punya ilmu. Bahkan yang lebih anehnya, hari ini ada orang yang hanya bermodalkan mengaku bisa berbahasa Suryani, lalu ngomong bahasa Suryani, kalimatnya itu-itu saja. Dan itu banyak diikuti oleh orang lain dan dipercaya dan dianggap salah seorang dari ulama. Sedang jamaah dirahmati Allah, tidak semua ustaz, tidak semua dai, tidak semua orator ataupun penceramah, motivator, pembicara agama di podcast-podcast atau influencer muslim, tidak selamanya otomatis mereka itu ulama. Ulama bukan hanya orang yang pintar berbicara, pintar berbicara agama, tetapi orang yang benar ilmunya, benar amalnya, benar akhlaknya, dan benar juga jalannya, cara, metodologi meraih ilmu. Sidang jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Makna ahli zikir di sini, tanyakanlah kepada ahli ilmu. Di dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa maknanya, tanyakan kepada ulama, orang yang paham, jika kamu tidak tahu. Dari ayat ini, sidang jamaah dirahmati Allah, dapat dipahami yang pertama, kewajiban orang awam adalah bertanya kepada orang alim, bukan mencari tahu sendiri, buka-buka kitab sendiri, buka Al-Quran sendiri, memahami hadis sendiri, lalu kemudian berfatwa. Dan ini bisa mengakibatkan orang lain sesat, diakibatkan oleh karena kesesatan orang tersebut. Jadi sebenarnya orang itu menjadi sesat bagi dirinya dan menyesatkan orang lain. Sedang jemaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah, walakin yaqbidul ilma biqabdul ulama, hatta iza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu itu serta-merta sekaligus dari para hambanya. Allah tidak akan menghilangkan ilmu agama itu dengan sekali, demikian serta-merta sekaligus dari dada-dada para hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu melalui Allah wafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa, apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun di dunia ini, mulailah orang-orang mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang yang bodoh, ru'usan juhala, fasu'ilu, mereka pun ditanya berbagai persoalan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, yang pertama sekali, bahwa para ulama itu memang menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan, innal ulama'a warasatul anbiya. sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Walam yuwar risul dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dirham, uang perak, tidak juga uang dinar. Warasul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu pengetahuan. Man akhazahu akhazahu bihaqdin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil satu bahagian terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari agama ini. Jadi sidang jamaah rahmati Allah, yang memberi izin para umat Islam itu untuk mengikuti ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi sidang jemaah, yang pertama, seorang ulama sejati adalah mereka yang memiliki kriteria berikut ini. Yang pertama, satu, memiliki ilmu syar'i dan pemahaman yang mendalam. Dalam sebuah asar dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu, ilmu agama itu hanya bisa didapat dengan belajar. Wal fiqhu bitafaqquh, dan pemahaman agama itu hanya bisa didapat hanya dengan belajar memahami agama kepada guru. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin memberikan pemahaman kepada seseorang, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanda paling besar seseorang itu ahli surga dan sudah kelihatan di dunia ini adalah mereka yang alim, yang faham dalam masalah agama. Karena di dalam hadis sahih ini dikatakan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah berikan pemahaman orang tersebut dalam urusan agama. Kebaikan di sini maksudnya kebaikan yang bernilai tinggi, karena dalam ilmu saraf itu dikatakan tanwin di sini adalah tanwin li ta'zim. Khairan pakai tanwin dia, yang berada di dalam siyak syarat, maka memberikan faedah umum, kebaikan yang bernilai agung maksudnya. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, jangan terpesona, terpengaruh kita dengan klaim sebagian orang yang mengatakan ia adalah seorang ulama. Harus kita ukur dulu, kita lihat dulu, ini orang ini di mana belajarnya, belajar ilmunya, ilmu agamanya dia dapat dari siapa? Oh, dari guru. Gurunya itu siapa? Jadi sidang jamaah, tidak sama mempelajari ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain, seandainya kita salah dan keliru, maka itu tidak akan memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Atau kita katakan adalah dampak kehidupan di dunia saja, tapi tidak ada dampak kehidupan di akhirat. Enggak ada kita disiksa karena salah dalam belajar misalnya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, sehingga diazab dalam neraka. Enggak. Tapi kalau kita keliru dalam mencari ilmu, dalam mempelajari ilmu agama, salah memilih guru, salah dalam cara menuntut ilmu agama, maka itu bermasalah. Bukan hanya di dunia yang menyebabkan sebahagian mungkin akidah kita tidak benar, tidak diterima, juga bisa mengakibatkan kita diazab nanti di alam kubur hingga di neraka kelak. Jadi sidang jamaah, oleh karena itu seorang imam tabi'in mengatakan al-isnad minad-din, Ibnul Mubarak, al-isnad minad-din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Rangkaian silsilah keilmuan itu bahagian daripada agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dia suka, lalu dia sandarkan kepada agama. Mandum urang mudah untuk pegah nyawa agama, padahal lagi kita nyawa hanya teruri urangnya dari panai gecok ilmu. Oleh karena itu di dalam ilmu pengetahuan Islam, dalam dunia ilmu pengetahuan Islam itu dikenal dengan namanya sanad. Anda meriwayatkan kalam Rasulullah, sabda Nabi, iya, dari siapa Anda dengar? Oh, dari si A, si A dari si B, si B dari si C, sampai bersambung-sambung sanadnya kepada Rasulullah. Dilihat lagi kriteria orang yang ada di dalam sanad tersebut, apakah dia termasuk orang yang bisa dipercaya kredibilitasnya, bisa dipegang omongannya atau tidak. Kalau orang itu memenuhi kriteria, jujur dan bisa dipercaya, maka nilai sanadnya itu dihukumi sahih, bisa diterima. Kalau seandainya hanya ngomong, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pulan, tetapi kemudian dia tidak disandarkan, tidak ada ulama yang bisa dipercaya dalam sanadnya, maka dhaif dan bahkan bisa dalam bentuk batil, rusak, tidak dapat diterima. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, demikianlah ilmu dalam Islam harus dipelajari melalui guru yang terpercaya. Kemudian kriteria ulama yang kedua adalah takut kepada Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 28 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dan hanyasanya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya adalah ulama. Apa makna takut kepada Allah? Ulama mereka menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana Rasulullah terjaga maksum dari perbuatan dosa dan kesalahan, demikian juga para ulama yang benar mengikuti Rasulullah, mereka dikenal dengan istilah mahfuz, terjaga juga, karena mereka mengikuti pola hidup mereka seperti hidupnya Rasulullah. Rasulullah menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat, para ulama juga menghindar dari itu. Maka para ulama yang sejati sebenarnya mereka itu terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau hari ini ada ulama yang melakukan maksiat, mengatasnamakan pimpinan pesantren, maka itu bukan ulama, bapak ibu, bapak-bapak sekalian. Baik salah li katanya. Walaupun gepegah do ge ulama pimpinan dayah munyo nyan but ge nyan kon ulama. Kemudian yang ketiga sidang jamaah, belajar kepada guru yang bersanad. Seperti kami katakan tadi, al isnad minaddin, laulal isnad laqala man syaa man syaa. Abdullah ibn Mubarak min a'immatit tabi'in. Kemudian yang keempat, kriteria ulama yang keempat adalah mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Di para ulama sejati adalah mereka yang memiliki ilmu yang tinggi juga mengamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan sama seperti batang tak berbuah, seperti pohon tidak berbuah. Maka ulama yang sejati adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka tidak asal sembarang ngomong. Kalau hari ini kita temukan ada sebagian orang di mana omongannya itu berbeda dengan prakteknya, maka itu sebenarnya menunjukkan kualitas orang tersebut juga. Mereka bukanlah ulama. Kemudian yang kelima, sidang jamaah, berakhlak mulia. Innal ulama awarasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi juga tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Innama warasul ilma, yang mereka wariskan hanya ilmu. Jadi para ulama itu dalam mengamalkan ilmunya ada sanad yang bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian sebagaimana Rasulullah juga berakhlak mulia, para ulama juga mengambil akhlak tersebut. Jadi para ulama di pesantren itu melahirkan generasi ulama baru. Jadi kalau ulama melahirkan ulama, memang itulah fitrahnya. Tetapi kalau ada pesantren, ada ulama melahirkan anak zina, itu bukan pesantren dan bukan ulama. Jadi jangan samakan antara ulama yang benar-benar ulama dengan mereka yang berkedok ulama. Kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, kriteria ulama yang keenam adalah diakui keulamaannya oleh ulama yang lain. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam berkata, wal alimu iza lam yashhad lahul ulama'u fahuwa fil hukmi baqin alal asli min adamil ilmi hatta yashhada fihi ghairuh wa ya'lamu huwa min nafsihi ma shuhida lahu bih wa illa fahuwa ala yaqinin min adamil ilmi aw ala syakkin fakhtiyarul iqdami fil halataini ala al ihjam la yakunu illa bitiba'il hawa. Seorang alim apabila para ulama tidak memberikan kesaksian kepadanya, tidak ada yang mengakui keilmuannya, tidak ada yang bersaksi, maka dalam hukum asal ia tetap berada pada keadaan semula, yaitu belum dianggap berilmu. Sampai ada orang alim yang lain yang bersaksi tentang keilmuannya dan dia sendiri mengetahui dari dirinya apa yang disaksikan oleh mereka itu. Jika tidak demikian, maka ia berada dalam keyakinan bahwa dirinya tidak berilmu, atau setidaknya dalam keadaan ragu.
1: Maka memilih untuk memberanikan diri tampil sebagai orang alim dalam dua keadaan tersebut, yaitu yakin tidak berilmu atau ragu, padahal seharusnya dia menahan diri. Tidaklah terjadi kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang golom tip ilmu gak maju ke, gak dong geposisikan do ge sebagai ulama, padahal ilmu gehana atau hanasib, dan belum ada kesaksian dari sebagian ulama yang lain. Kalau secara simpel kita katakan, tidak sah seorang doktor itu kalau belum mengikuti sidang doktor yang disaksikan kealimannya itu oleh doktor-doktor yang lain atau oleh profesor. Enggak mungkin sah seorang itu mengaku saya doktor tapi belum pernah mengikuti sidang doktor, belum pernah menulis tesis, belum pernah ada, belum diakui keilmuannya. Demikian juga dalam dunia ilmu pengetahuan Islam. Walaupun tidak ada sidang doktor, tidak ada sidang profesor dalam sejarah pembentukan para ulama, tapi kealiman seseorang itu baru diakui seorang itu alim, harus ada pernyataan dari orang alim yang lain yang mengatakan bahwa iya benar, ini orang alim. Jadi sidang jamaah yang ketujuh, kriteria yang ketujuh adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allahi wa sunnata rasulih, rawahu Imam Malik. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, kata Rasul, dua hal. Selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lama, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sidang jamaah dirahmati Allah, Al-Quran ada di depan kita, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi ada di depan kita, mudah untuk kita dapatkan hari ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu secara menyeluruh? Apakah kita tahu setiap hadis yang kita baca itu sejarahnya, pengertiannya, makna yang dikandung di situ? Tidak. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tugas ulama itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan seperangkat ilmu yang harus dimiliki, mulai dari ilmu nahu, saraf, bayan, ma'ani, badi', mantiq, fiqih, usul fiqih, nah, kemudian hadis, ulumul hadis, tafsir, ulumul tafsir, ulumul Quran, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Itu juga harus dikuasai secara mendalam. Untuk apa? Agar agama itu tetap terjaga kemurniannya, sehingga agama ini tidak dihakimi oleh orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi kalau misalnya yang jaga agama ini adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, memiliki seperangkat ilmu yang jelas, ada suatu keyakinan di hati kita, iya demikian, ini orang ini bisa, layak untuk menjaga agama. Tetapi kalau seandainya diserahkan agama ini, disuruh jaga kepada orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, apa jadinya kemurnian agama ini? Maka akan jadilah agama ini sejumlah otak manusia. Karena setiap orang akan memahami agama Al-Quran dengan versinya masing-masing. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ulama bukan hanya memiliki ilmu, memiliki pengalaman dalam memahami teks-teks agama, tetapi juga mereka memiliki metodologi. Ada metodologi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena supaya ilmu, amalan agama ini tetap murni, maka kewajiban orang awam bukan mengkaji sendiri, ilmu agama, tapi menyerahkannya, bertanya kepada orang alim. Adapun bagian urusan dalil, itu baru urusan orang alim. Berkaitan dengan dalil, itu urusan orang alim. Mengaitkan satu hadis dengan hadis yang lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, itu urusan orang alim, urusan ulama, bukan urusan orang awam. Karena kalau diserahkan hal ini kepada orang awam, maka akan hancur. Hancur agama ini, hancur ilmu pengetahuan agama. Kemudian sidang jamaah yang ke-8, tidak menjual agama demi dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 41, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dan hanya kepadaku hendaknya kamu bertakwa. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ulama sejati, mereka tidak akan menjual agama demi dunia, demi popularitas, demi pengikut, demi banyak santri, demi pesantrennya terkenal, demi pribadinya juga diangkat dan terkenal, dimuliakan, diagungkan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak seperti itu. Demi hal itu, mereka rela berfatwa sembarangan, pegah masalah hukum lagi galak do, padahal hana ilmi. Jadi tidak seperti itu sidang jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang ke-9, hati-hati dalam berfatwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'ana bi ra'yih fal yatawaddad maq'adahu minan nar." Dalam riwayat yang lain, "Fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir, tanpa mengikuti kaidah-kaidah tafsir, tanpa mengikuti metodologi tafsir yang telah digariskan oleh ulama dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa seperti itu, falitabawwa maq'adahu minan nar, silahkan ambil lapaknya di dalam neraka, bicok lapak dalam neraka. Jadi munyole gitanyo tafsir Al-Qur'an hana ilmai, silahkan cok tempat dalam neraka kepegah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan memahami Al-Qur'an. Mereka yang punya kapabilitas untuk itu yang berhak. Sama juga seperti jabatan, kemudian spesialis bidang, suatu bidang ilmu pengetahuan, itu tidak semua orang layak menduduki. Masing-masing ada spesialisnya, ada tokohnya yang berhak untuk itu. Kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, yang ke-10 yang terakhir, kriteria para ulama yang sejati adalah membimbing umat menuju Allah dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat yang lain, Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ballighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sidang jemaah dirahmati Allah, sampaikan dari Rasulullah walaupun sepotong ayat. Para ulama mengatakan untuk memahami, untuk menyampaikan satu potong ayat itu butuh kepada banyak perangkat ilmu pengetahuan. Jadi tidak sembarangan. Intinya ulama sejati adalah penerus yang, kalau kita deskripsikan secara umum seperti ini sidang jamaah, siapa yang paling paham tentang Al-Quran dan agama ini? Tentu Rasulullah SAW. Lalu setelah Rasulullah, siapa yang paling paham tentang Al-Quran dan agama ini? Mereka yang mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Lalu siapa? Setelah para sahabat siapa? Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Setelah para tabi'in, lantas siapa? Tabi' tabi'in, mereka yang belajar dan mengambil ilmu dari para tabi'in. Setelah generasi tabi' tabi'in, siapa yang paling faham tentang agama dan ilmu Al-Quran ini? Mereka ulama mutaqaddimin yang belajar kepada generasi tabi'un tabi'in. Setelah generasi ulama mutaqaddimin habis, siapa yang paling faham? Mereka ulama-ulama mutaakhirin. Demikianlah silsilah ilmu agama itu diwaris-wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak belajar dari para ulama, buka-buka buku sendiri, buka Al-Quran sendiri, kata para ulama, man akhazal ilma minas sahafah laisa bi'alim, yusamma sahafiyan. Orang yang belajar membuka-buka lembaran Al-Quran sendiri tidak disebut dengan kategori orang alim, tapi dia bisa kita katakan kutu Al-Quran. Sama seperti orang yang suka buka-buka buku sendiri lalu baca, itu tidak dikatakan orang alim, tapi dikatakan yaitu kutu buku. Maka kutu buku bisa, atau kutu Quran bisa kita katakan, kutu kitab bisa. Tetapi untuk meraih derajat alim harus belajar dari guru yang jelas orangnya, jelas keilmuannya, ada sistem, ada apa namanya, metodologi. Jadi ketika seorang alim itu ingin berfatwa, jelas bagaimana cara dia menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya dia katakan, oh ada, saya menggali dari Al-Quran dan Sunnah, menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan perantaraan ilmu usul fiqih misalnya, atau dengan menggunakan ilmu qawaid fiqhiyah, maka itu bisa diterima. Tapi kalau kemudian ambil Quran, baca-baca sendiri, ambil hadis, baca-baca sendiri, apa yang terbayang di benaknya itu yang disampaikan, maka itu tidak ada satu jaminan keabsahan, kesahihan. Nah, kalau orang yang memahami itu punya perangkat ilmu tadi, mungkin bisa terjaga. Tapi kalau tidak punya, orang awam yang biasanya kerja di laut, kerja di ladang atau jualan, yang tidak punya banyak waktu untuk belajar ilmu nahu, sarah, bayan, ma'ani, badi', mantik, fiqih, usul fiqih, kemudian tafsir, ulum tafsir, hadis, ulumul hadis, itu semua tidak sempat mereka pelajari, lalu kita serahkan Al-Quran untuk mereka tafsirkan, bagaimana akhir dari agama kita ini? Oleh karena itu sidang jamaah, maka berhati-hatilah, terutama bagi kita yang punya anak-anak, yang punya keinginan untuk memberikan anak kita pendidikan agama yang maksimal. Bak wate le kitanya tak kena intat anak nyen pilih le. Banyak sekali hari ini orang tua ketika mengantar anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, ke dayah-dayah, yang mereka tengok bukan siapa yang akan mengajari mereka, mengajari anak mereka, bukan sosok calon gurunya yang dilihat, tapi dia lihat gedungnya. Na AC dalam kamar, na AC dalam ruang belajar, itu yang mereka lebih kedepankan. Mereka tidak tahu siapa nanti yang akan mengajarkan anak mereka ilmu-ilmu agama ini, yang mengakibatkan begitu mereka pulang, anak-anak itu tamat dari pesantren tersebut, yang pertama sekali dikafirkan adalah orang tuanya. Menantuk bampu ni wau kampung, iya ngon mak pun ibu kafiju. Itu tuh sesat dan segala macam. Ini akibatnya kenapa? Rasulullah SAW mengajak orang di luar Islam sebanyak-banyaknya masuk ke dalam agama Islam. Sebagian kelompok hari ini mengeluarkan orang yang sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah masuk Islam, dikeluarkan satu-satu oleh mereka. Jadi ini yang bahaya. Beda antara metodologi yang sudah terbukti, yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, terutama ulama empat mazhab, yang sudah

0: hanya mengerjakan 150 rakaat setiap malam. Maka datang hari ini kelompok yang baru lahir lalu mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal tidak benar, Imam Syafi'i tidak betul, Imam Maliki salah, imam-imam ini itu salah. Jadi mereka sendiri sebenarnya tidak punya perangkat ilmu itu, lalu mengklaim diri sebagai orang-orang alim dengan modal hanya bisa bahasa Suryani, lalu mengklaim diri sebagai orang alim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga ilmu agama ini. Sebagaimana ilmu agama itu datang murni dari Rasulullah, maka akan tetap terjaga ilmu ini melalui tangan-tangan tokoh para ulama dan orang-orang alim umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah dan kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
2: Selalu dengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Aman Banda Aceh. Dan mendengar berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Mukutalam dari program Masa 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sari berita. Kapolda Aceh serahkan 1000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Birun. Kemudian akademisi Unimal nilai pentingnya buka lapangan kerja baru dan peningkatan kompetensi generasi muda kurangi pengangguran. Inilah warta berita selengkapnya. Kapolda Aceh serahkan 1000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Birun. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Birun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini, kami akan menyerahkan 1000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana, memberikan serahkan pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kerugian yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud kepedulian kasih sayang dan kehadiran negara melalui sebagai meringankan beban masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Birun, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Birun agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada

0: masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut laporan Muhammad Sofian.
2: Pengamat ekonomi dari Universitas Malikul Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
3: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
2: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak-Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Seaford. Kita ikuti laporan TC Maulidia Putri.

0: Inung atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inung maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimis Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung, meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa, meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
6: Banyak berita-berita bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensukseskan itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang bersubsidi itu. Jadi ini mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
5: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
7: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan melaksanakan program dan kegiatan koperasi menyampaikan penyampaian laporan yang transparan, bertanggung jawab.
5: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif, sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama, sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Informasi terakhir, pendengar, berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
8: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
9: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini, disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu, jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida, jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut, mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
8: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
10: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
8: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
4: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Sabtu 25 Juli 2026. Sudah pukul 6 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Didi Heriansa bersama Anda Warilun hingga ke pukul 9 pagi nanti dengan narakan lagu-lagu pilihan dan informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda di pagi hari ini.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah